0: Makasih ya, Tel.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Ulen nih, bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah kira-kira di formasi pukul 7.20 ini kamu udah sampai di tempat aktivitas kamu, atau masih bersiap-siap di rumah, atau mungkin masih dalam perjalanan ya teman Pro 2 ya, karena jarak aktivitas yang mungkin agak sedikit jauh nih dari rumah. Nah teman Pro 2, buat kamu yang sedang berkendara, jangan lupa teman Pro 2 buat hati-hati di jalan. Nah, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan lengkapi kelengkapan untuk kamu berkendara. Tentunya nggak bosan-bosannya nih kita ngingatin kalau misalnya keselamatan itu bukan hanya milik kamu aja, tapi untuk pengendara lainnya. Jangan sampai nih karena kelalaian kamu itu malah merugikan orang lain. Jadi ayo jaga keselamatan terutama di jalan raya, karena ada keluarga kamu yang bakal menunggu di rumah teman Pro 2. Nah ngomong-ngomong keluarga nih, tentunya berhubungan dengan orang yang disayangnya enggak sih? Jadi di dalam sebuah hubungan, aduh pagi ini agak bukan tips kesehatan ya, tapi tips menjaga hubungan nih teman Pro 2. Dimana menjaga hubungan tetap harmonis bukan hanya soal merayakan hari jadi atau memberikan kejutan romantis aja nih. Karena dalam kehidupan sehari-hari, perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak besar terhadap kualitas sebuah hubungan. Nah buat kamu yang udah memiliki pasangan teman Pro 2, tentunya pasangan bakal ngerasa lebih dicintai ketika mereka melihat kalau misalnya kehadiran kita nih, dan kehadiran dia dan juga perasaan dia tuh benar-benar diperhatikan dan juga dihargai nih. Nah banyak penelitian hubungan termasuk dari psikolog John Gottman itu menunjukkan bahwa hubungan yang langgeng dibangun dari interaksi positif yang sederhana tetapi dilakukan berulang kali. Ya teman Pro 2, dilansir dari Once Upon a Habit, pagi ini aku bakal nge-spill nih gimana sih kebiasaan kecil yang tentunya bisa membuat pasangan merasa dihargai. Untuk yang pertama teman Pro 2 adalah luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan. Tentunya di tengah kesibukan pekerjaan dan juga aktivitas sehari-hari ya, banyak nih pasangan yang sebenarnya tinggal serumah tapi jarang untuk benar-benar saling mendengarkan. Padahal menyediakan waktu sekitar 10 menit setiap hari ini bisa memberikan ruang untuk kita berbicara tanpa gangguan, dan tentunya bisa menjadi investasi besar bagi sebuah hubungan. Nah coba deh teman Pro 2 bertanya dengan tulus, seperti apa yang terjadi hari ini, atau apa sih yang bisa aku bantu hari ini gitu ya. Bahkan pertanyaan sederhana seperti ini itu bisa menunjukkan kalau misalnya kamu tuh peduli dengan kondisi pasangan kamu. Jadi bukan hanya sekedar menjalani rutinitas bersama. Nah saat pasangan kamu mulai bercerita, kamu harus mengusahakan memberikan perhatian penuh nih. Jadi kamu bisa meletakkan ponsel, hentikan aktivitas sejenak, dan tatap matanya. Dengarkan tanpa buru-buru memberi solusi ya teman Pro 2 ya, karena seringkali nih pasangan hanya ingin didengarkan, bukan langsung diberi nasihat. Nah itu dia kebiasaan kecil yang pertama. Tapi gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa kebiasaan kecil lainnya yang tentunya bisa membuat pasangan merasa dihargai.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan kebiasaan kecil yang bisa membuat pasangan merasa dihargai ya, teman Pro 2 ya. Yaitu adalah biasakan mengucapkan terima kasih untuk hal-hal yang sederhana nih. Jadi seiring berjalannya waktu, tentunya gak sedikit dong pasangan yang mulai menganggap perhatian kecil sebagai sesuatu yang udah seharusnya. Padahal ya, mengucapkan terima kasih ketika pasangan memasakkan makanan, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menjemputmu itu bisa memberikan dampak emosional yang besar nih, teman Pro 2. Dimana otak manusia memang cenderung lebih mudah mengingat hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif ya. Karena itu cobalah melatih diri kita untuk lebih sering memperhatikan usaha-usaha kecil pasangan daripada hanya fokus pada kekurangannya aja. Jadi seperti ucapan sederhana, terima kasih sudah selalu nemenin, terus aku benar-benar menghargai bantuan kamu. Ternyata itu bisa membuat pasangan merasa usahanya tidak sia-sia. Nah, apresiasi yang konsisten ini bakal membuat hubungan terasa lebih hangat dan saling mendukung tentunya. Selanjutnya adalah keberikan pujian tulus yang spesifik ya, teman Pro 2 ya, dimana saat baru jatuh cinta nih, memberikan pujian terasa sangat mudah. Tapi setelah hubungan berjalan lama, banyak pasangan yang justru lupa mengungkapkan hal-hal yang mereka lihat setiap hari. Padahal setiap orang tentunya tetap ingin merasakan dikagumi oleh pasangannya. Terkait itu, pujian gak selalu soal penampilan ya. Kamu juga mengapresiasi sifatnya, usahanya, atau bahkan cara pasangan kamu menghadapi sebuah masalah nih. Misalnya aja mengatakan bahwa kamu bangga karena ia selalu sabar menghadapi situasi sulit atau mengagumi tanggung jawabnya terhadap keluarga, teman Pro 2. Gimana pujian yang spesifik itu biasanya terasa jauh lebih tulus daripada sekedar mengatakan kamu hebat ketika pasangan tahu apa yang kamu kagumi darinya. Nah, mereka bakal merasa lebih dihargai sekaligus lebih percaya diri dalam menjalani sebuah hubungan.

0: Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteller.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Ya, teman Pro 2 masih dengan kebiasaan kecil yang bisa membuat pasangan merasa dihargai ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya ini yaitu berani mengungkapkan kebutuhan dengan jujur nih. Jadi salah satu penyebab konflik dalam sebuah hubungan adalah berharap pasangan ini bisa memahami isi pikiran kita tanpa kita beritahu gitu ya. Padahal setiap orang pastinya memiliki kebutuhan emosional yang berbeda-beda teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu membutuhkan perhatian terus juga waktu bersama atau bahkan bantuan tertentu, kamu bisa menyampaikannya dengan jelas dan tenang. Misalnya aja nih, kamu bisa ngomong kalau misalnya kamu sedang ingin ditemani berbicara atau membutuhkan bantuan menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah saat ingin membahas hal yang penting, kamu bisa memilih waktu yang tepat dan pastikan deh pasangan juga siap mendengarkan. Tentunya memulai percakapan dengan lembut akan membuat diskusi terasa lebih nyaman dibandingkan langsung menyampaikan keluhan atau kritik teman Pro 2.

Nah, selanjutnya adalah tunjukkan kasih sayang lewat sentuhan kecil nih, di mana sentuhan fisik merupakan salah satu cara paling sederhana untuk menunjukkan kasih sayang. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, hal-hal kecil seperti mengusap punggung pasangan serta menggenggam tangan saat mereka sedang lelah juga meningkatkan rasa aman. Ya teman Pro 2, mulailah dari kebiasaan sederhana ya, seperti memberikan pelukan saat bertemu setelah

seharian beraktivitas atau sekedar menggenggam tangannya ketika berjalan bersama. Tentunya gestur kecil seperti ini seringkali lebih bermakna daripada sebuah kata-kata. Nah, yang terakhir adalah sisihkan waktu khusus untuk waktu berdua ya, di mana kesibukan pekerjaan seperti mengurus rumah atau bahkan buat kamu yang tentunya di rumah seharian yang rasanya kehilangan momen bersama pasangan untuk benar-benar menikmati kebersamaan gitu ya. Dimana lama-kelamaan hubungan seperti ini tuh terasa seperti rutinitas teman serumah gitu ya, bukan lagi sebagai pasangan. Nah, cobalah menjadwalkan waktu khususnya untuk kalian berdua, meski hanya 1 atau 2 jam setiap minggu. Jadi gak harus makan malam mewah atau bahkan liburan jauh nih teman pro 2. Bahkan dengan menonton film di rumah, berjalan sore, mencoba kafe baru atau bahkan memasak bersama pun itu udah cukup selama fokus menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Nah, yang terpenting adalah konsistensi nih. Jadi ketika waktu berkualitas menjadi bagian daripada rutinitas, tentunya sebuah hubungan akan terasa lebih hangat, terus juga komunikasi semakin terbuka, ditambah lagi pasangan pun akan merasa bahwa dirinya selalu menjadi prioritas dalam hidup kamu. Nah, itulah beberapa kebiasaan kecil yang bisa membuat pasangan merasa dihargai, teman pro 2 ya. Jadi mana aja yang sudah rutin kamu lakuin nih teman pro 2, boleh deh dikasih tanda centang dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, masih bareng Wulan nih nemenin kamu teman Pro 2. Dan tentunya ngomong-ngomong soal pagi ini, cuacanya lumayan cerah ya teman Pro 2 ya. Dan cocok banget nih untuk memulai aktivitas kamu dengan sesuatu yang mungkin emang bikin kamu semangat gitu ya. Tentunya setiap orang punya mood booster yang berbeda-beda nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ternyata kebiasaan pagi hari ini jangan disepelekan ya, karena mungkin di pagi hari kita sering melakukan kegiatan atau mungkin mengkonsumsi makanan yang kita sukai, tapi kita malah menyepelekan untuk bagian kesehatannya nih teman Pro 2. Karena ada kebiasaan di pagi hari yang ternyata bisa merusak ginjal teman Pro 2. Di mana tubuh kita tuh sebenarnya bekerja luar biasa ya, bahkan sejak pagi hari dimulai, termasuk juga organ ginjal yang terus bertugas menyaring limbah dan menjaga keseimbangan cairan. Nah sayangnya ada banyak kebiasaan pagi hari yang merusak ginjal yang justru sering kita lakukan tanpa pernah dianggap sebagai sebuah masalah nih. Menariknya lagi, hal-hal kecil yang terlihat biasa ini ternyata bisa memberikan efek besar kalau misalnya kita lakuin secara terus-menerus selama bertahun-tahun teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu ingin menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, sekarang udah saatnya kamu memperhatikan rutinitas pagi yang mungkin selama ini terasa normal ya bagi kita, padahal diam-diam itu bisa berbahaya. Nah untuk yang pertama, yaitu terbiasa tidak minum air putih setelah bangun tidur. Dimana setelah tidur selama berjam-jam, tubuh kita secara alami kehilangan cukup banyak cairan melalui proses pernapasan dan juga keringat ya teman Pro 2 ya. Tapi sayangnya nih, banyak orang yang justru langsung sibuk dengan aktivitas pagi tanpa memenuhi kebutuhan cairan tubuh mereka terlebih dahulu. Nah padahal ginjal kita tuh membutuhkan cairan cukup untuk membantu proses penyaringan limbah serta membuang racun hasil metabolisme tubuh. Di saat tubuh kita mengalami dehidrasi ringan sekalipun, organ ini tuh dipaksa bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan cairan tetap stabil. Nah kalau misalnya kebiasaan ini terus kamu lakukan, risiko terbentuknya batu ginjal juga bisa meningkat seiring berjalannya waktu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, jangan langsung mengambil kopi atau teh dulu. Jadi biasakanlah mulai hari dengan segelas air putih agar tubuh tetap siap bekerja lebih optimal. Selanjutnya adalah menganggap kurang tidur sebagai hal yang biasa, karena bergadang kini sering dianggap sebagian dari gaya hidup yang modern ya teman Pro 2 ya. Baik karena alasan pekerjaan, scrolling media sosial, atau bahkan kebiasaan menonton sampai larut malam. Nah masalahnya tubuh kita tuh sebenarnya membutuhkan waktu tidur yang cukup loh untuk menjalankan proses pemulihan alami. Jadi di saat kita tidur, tentunya berbagai sistem dalam tubuh kita itu melakukan regenerasi teman Pro 2, termasuk membantu menjaga kerja organ ginjal tetap berjalan dengan baik. Kalau misalnya tubuh terus-menerus kurang istirahat, ritme biologis pun mulai terganggu dan perlahan mempengaruhi fungsi organ vital. Nah efeknya tuh emang gak langsung kerasa ya dalam keseharian atau dalam sehari atau dua hari gitu. Tapi kalau misalnya terus kamu lakukan dan terus dibiarin, kurang tidur ini bisa memberikan tekanan tambahan pada tubuh yang akhirnya itu malah berdampak pada kesehatan secara keseluruhan, termasuk juga pada kondisi ginjal. Karena itu teman Pro 2, jangan hanya mengejar produktivitas setiap hari ya, tapi tubuh kita tuh harus ingat juga kalau misalnya tubuh kita tuh butuh waktu istirahat agar semua organ tetap bekerja secara maksimal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu, makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Nah, teman pro 2, kesalahan selanjutnya nih yang sering banget kita sepelein, padahal ini malah bisa merusak ginjal kita, adalah sarapan dengan makanan tinggi gula. Karena sarapan memang menjadi sumber energi penting ya sebelum menjalani aktivitas padat tentunya. Tapi dengan kita memilih makanan yang terlalu tinggi gula, justru bisa membawa dampak negatif yang sering kali nggak langsung kelihatan, teman pro 2. Nah, asupan gula berlebih itu diketahui berkaitan erat juga dengan obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi nih. Jadi ketiga kondisi ini itu menjadi faktor utama yang meningkatkan resiko penyakit ginjal kronis apabila berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, menariknya lagi, gula tambahan itu nggak hanya ditemukan pada minuman manis seperti kopi kekinian atau teh kemasan aja. Karena banyak nih menu sarapan praktis seperti roti kemasan, sereal, terus juga saus, sampai dengan makanan cepat saji ternyata menyimpan kadar gula cukup tinggi. Dan kalau misalnya kamu ingin menjaga kesehatan tubuh kamu, kamu bisa memulainya dengan lebih teliti memilih menu sarapan. Selanjutnya, masih menjadikan rokok sebagai rutinitas pagi nih. Jadi sebagian orang yang ngerasa pagi hari belum lengkap tanpa menyalakan rokok sebelum beraktivitas, ternyata kebiasaan ini mungkin terasa biasa ya, tapi ternyata efeknya jauh lebih besar dari yang sering kita bayangkan. Karena merokok bisa mengurangi aliran darah menuju organ tubuh, termasuk juga ginjal. Dan ketika suplai darah ini menjadi terganggu, tentunya kemampuan ginjal dalam menjalankan proses penyaringan limbah pun ikut mengalami penurunan secara perlahan. Gak hanya itu, teman pro 2, kebiasaan merokok juga diketahui meningkatkan resiko munculnya protein di dalam urin kita. Jadi kondisi seperti ini sering menjadi salah satu tanda yang tentunya ini menjadi gangguan awal pada fungsi ginjal yang mulai mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah terlalu lama diam dan jarang bergerak. Tentunya setelah kita bangun tidur, banyak nih orang yang memilih tetap rebahan lebih lama sambil bermain ponsel atau sekedar duduk terlalu lama sebelum memulai aktivitasnya. Nah, kebiasaan ini emang ya bikin nyaman, terus juga bikin kita malas-malasan gitu ya. Tapi ternyata, teman pro 2, tubuh kita tuh sebenarnya membutuhkan pergerakan agar sistem tubuh kita kembali aktif. Kalau misalnya kita kurang aktivitas fisik, ini bakal menghambat sirkulasi darah yang dibutuhkan organ-organ penting untuk bekerja secara optimal. Jadi kalau misalnya kondisi ini berlangsung setiap hari, tentunya fungsi tubuh tuh bakal secara perlahan mulai mengalami penurunan, termasuk pada organ ginjal. Nah, kabar baiknya, kamu gak perlu langsung melakukan olahraga berat untuk memperbaikinya nih. Cukup aktivitas sederhana seperti stretching, berjalan kaki ringan, atau bahkan sekedar bergerak aktif di pagi hari, itu udah membantu tubuh bekerja secara lebih maksimal tentunya. Nah, kadang perubahan kecil malah justru memberikan manfaat yang besar nih. Dan semakin aktif tubuh kita bergerak, semakin baik pula sistem tubuh kita menjalankan fungsinya, teman pro 2. Jadi menjaga kesehatan ginjal itu sebenarnya dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan mengurangi kebiasaan pagi hari yang merusak ginjal dan mulai membangun rutinitas sehat, tentunya kamu sedang membantu tubuh kamu bekerja lebih optimal sekaligus menjaga kualitas hidup tetap baik sampai masa depan nih. Jadi teman pro 2, sebelum semuanya terlambat, yuk kita mulai perhatikan rutinitas pagi kamu dan hindari kebiasaan yang tentunya tanpa sadar nih justru merusak kesehatan organ penting seperti ginjal.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada.

dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, edisi hari ini 7 Juli 2026 nih teman Pro 2. Dan tentunya masih bareng Wulan di formasi pukul 9 lewat 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Spada. Dan selanjutnya kita bakal ngobrolin soal bukan hanya di Indonesia ya, tapi ada beberapa negara sih yang memiliki etnis paling beragam di dunia nih teman Pro 2. Karena di semua negara pastinya memiliki etnis yang beragam, bahkan mereka sendiri pun senantiasa menjaga etnis ini hingga turun temurun nih. Nah, etnis sendiri itu merupakan sesuatu yang terbentuk yang didasari oleh bahasa, budaya, agama dan juga latar belakang bangsa tersebut. Di Indonesia teman Pro 2 ternyata memiliki etnis yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke nih. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 itu ada 300 lebih kelompok etnis yang tersebar di Indonesia. Nah, selain Indonesia, menurut Atlas World ada beberapa negara yang memiliki etnis paling beragam nih, dan itulah yang bakal kita spill di pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah Papua Nugini, di mana Papua Nugini itu memiliki 1000 etnis dengan 830 ragam bahasa teman Pro 2. Sehingga ya, di Papua ini itu dinyatakan sebagai negara yang memiliki ragam etnis di dunia. Banyaknya etnis di Papua Nugini ini ternyata dilatar belakangi oleh letak geografis, okultisme, peperangan, sampai dengan kolonialisme dan juga modernitas. Nah, Papua Nugini memiliki luas wilayah 462.840 km persegi. Tentunya dengan jumlah penduduk yaitu 8,4 juta jiwa pada 2020 silam. Nah, setelah Papua Nugini, ternyata ada Tanzania nih teman Pro 2, di mana ini memiliki etnis yang beragam juga ya. Karena Tanzania ini itu ternyata memiliki 150 lebih etnis dengan 127 ragam bahasa nih. Berdiri di atas wilayah 945.037 km persegi tentunya, di mana etnis Sukuma adalah etnis terbesar yang menduduki Tanzania, yaitu sebesar 11,6%, sedangkan etnis Gogo dan etnis Haya itu hanya sekitar 4% teman Pro 2. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris atau bahasa Swahili, di mana Tanzania pun tidak memiliki bahasa lokal Afrika. Jumlah penduduknya pun sebanyak 59 juta jiwa pada 2020 silam nih. Nah, setelah Tanzania, kita beralih lagi ke negara Uganda, teman Pro 2. Di mana etnis yang paling beragam selanjutnya adalah Republik Uganda yang berada di kawasan Afrika Timur. Uganda ini pun sampai dijuluki ya sebagai mutiara Afrika karena keindahan alamnya. Uganda memiliki 60 etnis dan etnis yang paling terbesar adalah etnis Baganda dengan perhitungan 16,9%. Etnis Banyankole sebesar 9,5% dan etnis Basoga 8,4%. Uganda juga berada di luas wilayah 241.551 km persegi nih. Tentunya dengan jumlah populasi sebanyak 46 juta jiwa dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Swahili. Gak hanya sampai di situ teman Pro 2, masih ada beberapa negara lainnya yang bakal kita spill dan tentunya negara-negara ini memiliki etnis paling beragam di dunia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih negara yang bakal kita spill adalah negara India, di mana negara India termasuk negara yang memiliki etnis yang beragam ya, sampai dengan mencapai 2500 nih teman Pro 2. Jadi etnis di India ini dibedakan berdasarkan ras, bahasa, dan juga kasta. Menurut sejarah, etnis di India ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi salah satunya setelah terjadinya zaman penjajahan, di mana jumlah penduduk di India itu mencapai 1,38 miliar jiwa dengan luas wilayah sebesar 3.166.000 km². Nah, pemerintah pun menetapkan bahasa India dan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi yang mereka gunakan. Dan untuk negara selanjutnya adalah negara Nigeria, teman Pro 2, yang termasuk ke dalam negara yang tergolong maju di Afrika. Dengan jumlah penduduk mencapai 193 juta pada tahun 2020, Nigeria ini berada di atas wilayah 923.768 km². Jadi negara Nigeria ini tentunya memiliki etnis yang beragam ya, sebanyak 520 kelompok nih. Di mana etnis yang paling dominan di Nigeria adalah Hausa, Yoruba, dan Igbo. Tiga etnis ini itu sangat bersaing di bidang politik dari zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini, teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hi, I love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

pagi Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi, jelang siang untuk hari ini teman Pro 2 di hari Selasa 7 Juli 2026 ya. Ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya di hari ini di santai siang sampai nanti formasi 15 sore. Dan pastinya seperti biasa untuk 2 jam ke depan kita bakal ada di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan request juga boleh langsung aja WhatsApp 08 11743 9090 ya. Untuk kali ini nanti aku bakal ada beberapa mengulik lagu-lagu lama ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini sedang sibuk-sibuk karena ya hari Selasa ya, terus juga cuacanya cukup cerah mengingat kemarin juga hujan ya. Jadi hari ini cukup cerah, enggak tahu deh sore nanti seperti apa ya. Biasa Jambi itu paginya cerah, siangnya hujan, sorenya hujan gitu ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya apapun kegiatannya hari ini semoga dilancarkan. Buat adik-adik yang besok mau MPLS juga ya. Aduh, persiapannya luar biasa ya. Yang mau masuk ke SD, ya ke TK, ke TK, ke SD, SMP dan SMA. Masya Allah, mudah-mudahan semua persiapan untuk mengikuti MPLS ini sudah kelar ya. Jadi besok tinggal berangkat aja. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana ya, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Kita bakal ngulik satu band yang bisa dibilang dia tuh gak punya hater sama sekali. Dan lagu-lagunya tuh selalu bikin kita ngerasa muda. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Sheila on 7. Band yang sederhana namun punya magis yang luar biasa.

Kisah ini dimulai dari Yogyakarta di tahun 1996. Sekelompok anak-anak muda, ada Duta, Eros, Adam, Sakti, dan Anton, sepakat membentuk sebuah band. Nama Sila diambil dari teman mereka yang mengenalkan para personel satu sama lain, sementara On Seven merujuk pada 7 nada dalam musik. Tahun 1999, album perdana mereka rilis, Siapa Sangka, lagu Dan meledak di mana-mana. Sila On Seven seketika menjadi fenomena baru yang menggeser dominasi musik rock berat saat itu dengan melodi yang easy listening.

Memasuki awal 2000-an, popularitas mereka makin tak terbendung. Lewat album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, Ceylon 7 mencetak rekor penjualan jutaan kopi, hits seperti Sepia, dan Sebuah Kisah Klasik. Jadi lagu wajib di setiap tongkrongan dan acara perpisahan sekolah. Meskipun sempat mengalami pergantian personil, dengan masuknya Brian di posisi drum dan kini mereka berjalan bertiga, Duta, Eros, dan Adam, Ceylon 7 tetap menjadi simbol kesederhanaan. Mereka adalah bukti bahwa musik yang jujur akan selalu punya tempat di hati pendengarnya.

Hingga hari ini konser mereka selalu penuh susah, bukan cuma oleh mereka yang tumbuh besar di tahun 90-an ya, tapi juga generasi Z yang baru jatuh cinta pada lirik-lirik puitis karya Eros Chandra. Silon Seven bukan sekedar band, mereka adalah sahabat yang menemani tumbuh kembang kita.

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kamu sadar gak teman Pro 2, kalau mencintai seseorang itu bukan soal seberapa sering bilang sayang, tapi seberapa mau kita benar-benar mengerti. Karena seringkali yang paling dibutuhkan itu bukan janji, tapi perhatian. Lagu yang kali ini bakal aku puterin teman Pro 2 datang dari band legendaris Indonesia yang selalu puitis dalam menyampaikan rasa. Ada band. Lagu ini dirilis tahun 2006 dan sampai hari ini tuh masih relevan dengan cerita banyak hubungan. Karena wanita ingin dimengerti. Lewat lagu ini, ada band mengingatkan kita bahwa perempuan bukan hanya ingin dicintai, tapi juga ingin dipahami tentang perasaan yang ingin didengar, dihargai, dan diperlakukan dengan kelembutan. Langsung aja kita dengerin sama-sama. Ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kunci tenang itu simpel ya. Berhenti maksa keadaan harus sesuai mau kita dan mulai nerima kalau setiap ketetapan itu pasti ada baiknya. Sekarang paham, ruang pulang paling nyaman itu bernama hati yang lapang, juga diri yang semakin berdamai dengan semua keadaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Teman Pro 2, kembali lagi bareng sama Nia di Pro 2 Hitlist. Dan kalau ngomongin soal kenangan nih Teman Pro 2, ada satu lagu yang pasti langsung bikin kita kayak balik ke awal tahun 2000-an. Untuk Gen Z kayaknya belum tahu nih lagu ini ya. Ya, kita bakal dengerin lagu dari band legendaris ada Gigi yang judulnya Andai. Tapi tahu gak sih, lagu ini pertama kali menyapa telinga kita di tahun 2001 ya, lewat album mereka yang bertajuk Untuk Semua Umur. Nah, meskipun sudah puluhan tahun, tapi energinya tuh masih kerasa banget sampai sekarang. Tapi dibalik musiknya enak banget buat singalong, lagu ini sebenarnya punya pesan yang cukup mendalam. Andai itu menceritakan tentang sebuah penyesalan terbesar seseorang yang gak menghargai perasaan pasangannya. Bahkan sampai menduakannya atau menjadikan yang kedua. Lagi musim ya kayaknya. Dan buat kamu yang mungkin merasa bersalah atau cuma pengen bernostalgia dengan suara khas dari Arman Maulana, langsung aja spesial buat kalian semua, Gigi dengan Andai.

0: Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.
1: For the jealousy of mine to the ones that see you in it is. Cause here, I'm so lonely.

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ada di titik dimana harus merelakan seseorang yang sangat berarti? Tapi kadang melepas itu bukan berarti kalah, tapi itu bentuk kedewasaan. Nah, kalau ngomongin kedewasaan nih, ada salah satu band yang paling jago menggambarkan perasaan itu, Samsons. Nah, kita bakal dengerin lagu legendaris dari album perdana mereka, Naluri Lelaki, yang rilis di tahun 2005 silam. Dan lagu ini benar-benar jadi anthem sejuta umat pada masanya. Lewat lagu Kenangan Terindah, Bams dan juga kawan-kawannya tuh kayak ngajarin kita untuk tetap menyimpan rasa sayang tanpa harus memiliki, menjadikannya semua perjalanan yang sudah dilewati sebagai memori yang paling indah yang pernah ada, tanpa ada dendam sedikit pun. Buat kamu yang lagi mencoba untuk ikhlas, yuk kita dengerin lagu ini, Samson dengan Kenangan Terindah. Stay tune.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kita balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagi ngerasa burnout atau capek ngejar ekspektasi orang lain, ini relate banget sih, apalagi kalau kita ngerasa rencana hidup gak jalan sesuai dengan timeline. Hari ini aku bakal rekomendasiin satu lagu yang vibes-nya healing banget, teman Pro 2, dari Society The Harmony bareng Natasha Elvira. Lagu ini tuh kayak pengingat, gak apa-apa kok kalau kita harus restart. Liriknya jujur banget tentang freezer jadi orang sukses di kota besar. Tapi alih-alih makin stres, lagu ini justru ngajak kita buat berdamai sama rasa kosong itu sendiri dan berani buat mulai lagi dari nol dengan langkah yang lebih ringan. Aransemennya yang simple tapi ear-catching. Pas banget buat nemenin me-time atau pas lagi commute di tengah macet kota. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ketinggalan, coba dengerin lagu ini. Just hit play dan nikmati prosesnya.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu jatuh cinta tapi bukan karena hal yang ribet, tapi justru karena satu hal kecil yang sederhana. Sesuatu yang mungkin orang lain tuh anggap biasa, tapi buat kamu itu rasanya beda banget. Dan untuk siang hari ini kita bakal ditemenin lagu dari penyanyi yang selalu berhasil bikin hal sederhana terasa istimewa, Raim Laude. Lagu ini dirilis tahun 2023 dan sejak itu sering banget nemenin banyak cerita cinta yang judulnya Lesung Pipi. Jadi lewat Lesung Pipi, Raim Laude tuh ngajak kita buat ngeliat cinta dari sudut yang lebih tenang, tentang rasa kagum yang tumbuh pelan-pelan, tentang menerima seseorang apa adanya, dan tentang keinginan untuk menetap bukan karena sempurna, tapi karena terasa cukup. Buat kamu yang lagi menikmati jatuh cinta tanpa banyak drama, atau yang lagi belajar menghargai hal-hal kecil dalam sebuah rasa, lagu ini pas banget buat kamu, Raim Laude, Lesung Pipi.

Yes, 50,9 Roda Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Formasi 12 lebih 3 menit waktu Insya Barat ya, buat teman Pro 2 semuanya. Kita udah kelar untuk di Pro 2 Hit List ya. Kita bakal lanjut lagi untuk di Santai Siang ya, untuk edisi hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026 ya. Nah, masih untuk di Santai Siang kali ini, kita juga akan menantikan nih tanda waktu untuk azan zuhur tepat di formasi 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya teman Pro 2 semuanya, buat kalian semuanya yang masih stay tune di sini, tahu enggak sih kalau hari ini tuh adalah hari memaafkan sedunia. Aduh ya. Di tanggal 7 bulan 7 2026. Tapi jatuhnya di tanggal 7 ya, setiap bulan Juli itu diperingati sebagai hari memaafkan sedunia. Jadi momen ini untuk mengikhlaskan rasa sakit hati dan berusaha untuk memulainya lagi dari awal. Waduh, memulainya lagi dari awal dengan orang yang sama enggak nih? Enggak usah ya. Ya itu balik lagi ke kamunya ya teman Pro 2 ya. Oke deh, jadi dalam peringatan hari ini itu menjadi momentum yang tepat ya untuk mengikhlaskan rasa sakit hati dan berusaha untuk memulainya lagi dari awal gitu ya. Kalau kamu mau mengikhlaskan ya monggo dimaafkan gitu teman Pro 2 ya. Dan masih juga memang kalau untuk permasalahan ya, untuk bisa memaafkan itu mudah sih ya, dengan kata yaudah aku maafin. Tapi pasti akan membekas ya, dan gak akan lupa. Itu sih ya, aku maafkan tapi aku tidak akan lupa. Wuih ya. Yaudah langsung aja kita dengerin ada lagunya Pamungkas nih. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Setahun sekali ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Luqman Al-Hakim pernah berkata, "Barang siapa mencari kemuliaan dengan cara yang tidak mulia, maka dia akan memperoleh kehinaan."

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tangan kirinya memegang cangkir kopi. Tangan kanannya sibuk membalas email pekerjaan. Tapi matanya tak pernah lepas menatap si kecil yang sedang asik bermain. Di bulan Juni, kita merayakan Hari Ayah Sedunia. Sebuah momen spesial untuk mengapresiasi para ayah. Kami tahu, menyeimbangkan karir yang sedang menanjak dengan masa keemasan anak yang tak akan pernah terulang bukanlah hal yang mudah. Ada rasa lelah yang rapat-rapat disembunyikan di balik senyum sepulang kerja. Ada kepingan rasa bersalah saat terpaksa harus lembur di akhir pekan. Tapi ketahuilah, ayah Anda sedang membangun masa depan untukmu. Tahukah Anda, sebuah studi psikologi menyebutkan bahwa keterlibatan aktif seorang ayah di masa emas anak akan membentuk kecerdasan emosional dan rasa percaya diri mereka hingga dewasa nanti. Kehadiran Anda adalah investasi terbesar bagi hidupnya. Selamat Hari Ayah Sedunia untuk para ayah hebat yang sedang terus berjuang.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

0: jasný.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Teman-teman Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria, cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus, dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up. Sadar gak sadar, kamu itu selalu bersinar kok.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Teman Pro 2, es kopi susu gula aren emang paling bener ya buat nemenin kamu kalau misalnya lagi nugas atau scroll sosmed seharian. Tapi kamu bakal mind blown kalau dengar fun fact yang satu ini. Aku spill sedikit ya, gula aren yang manis, legit itu ternyata bisa disulap jadi bahan bakar kendaraan loh. Namanya bioetanol. Lewat proses fermentasi, gula aren bisa diubah jadi etanol buat pengganti bensin. Di Brazil, ini udah hype banget dipakai buat mobil-mobil mereka. Di Indonesia juga lagi pelan-pelan ya. Untuk kelebihannya, jelas eco-friendly abis. Bisa diperbarui dan bikin kita nggak bergantung terus sama bahan bakar fosil. Tapi emang sih, struggle-nya saat ini biaya produksinya masih lumayan pricey dan butuh lahan aren yang super luas buat produksi massal. Coba deh bayangin, kalau nanti beneran kejadian, jangan-jangan asap kenalpot di jalanan wanginya kayak karamel es kopi ya. Who knows kan?

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Nyadar gak sih? Kalau plesetan itu ternyata gak salah-salah amat. Buat kamu yang sering begadang, ngerjain project, apalagi pas lagi panik, nungguin render video, mentok di 99%. Padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari Deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika

melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Wampro de Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang Wampro 2. Formasi 14 lebih 4 menit ya, bareng sama Nia untuk di sore ceria. Sore ceria, santai siang ya. Udah mau sore soalnya ya. Kita masih di santai siang. Oke. Nah, buat teman Wampro 2 semuanya, kali ini aku mau ngebahas mengenai laut kita nih ya. Kenapa kita bahas laut kan ya? Karena memang kita ini adalah negara kelautan dengan populasi manusia yang wow ya. Jadi kita bahas laut dulu deh gitu, kalau teman Pro 2 yang mungkin juga kita bisa kayak sembari menyadari gitu kan ya. Karena musuh utama laut sekarang ini itu bukan sedotan ya, tapi kemasan makanan kita teman Pro 2. Jadi kemasan makanan, terus juga ada tutup botol ya, botol plastik yang jadi musuh terbesar laut nih. Dan ini juga ada dalam riset Food and pokoknya ini mengenai melibatkan lebih dari 5.300 survei sampah pesisir ya di 112 negara untuk menemukan jenis sampah yang paling sering ditemukan di garis pantai. Itu dia ya. Jadi ada kemasan makanan ya, tutup botol, botol plastik pada 93% negara yang diteliti. Jadi ada kantong plastik juga, ada 39% ya di negara yang diteliti. Kemudian ada puntung rokok dan ada perlengkapan perikanan dan pelayaran ya. Kemudian juga pola ini relatif ya teman Pro 2 dan seragam. Kayak kantong plastik ini adalah pencemar paling populer ya di Asia. Sedangkan alat-alat pelayaran perikanan itu adalah sampah yang paling banyak di wilayah kutub. Nah, meski berbeda wilayah, sektor makanan tetap muncul sebagai kontributor utama datangnya sampah. Nah, karenanya perjanjian plastik global itu sangatlah relevan ya. Tanpa mengetahui data musuh terbesar laut, kebijakan ini tidak akan tepat pada sasaran. Jadi kebijakan harus disusun untuk mendukung penyelesaian dari hulu ya, seperti reduksi produksi plastik sekali pakai, kemudian juga desain ulang kemasan dan penggunaan ulang. Nah, bagi Indonesia dengan 5 besar populasi terbesar, solusi tidak dimulai dari pantai melainkan dari rumah kita teman Pro 2 ya. Jadi solusi harus dimulai dari apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi dan buangnya setiap hari. Nah, tapi harus ingat tidak semua sampah itu sama. Jadi kita memang harus benar-benar tahu ya untuk mengurangi banget penggunaan plastik gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misal kamu ada opsi solusi, mungkin itu bisa kita gunakan teman Pro 2. Nah, makanya kita butuh banget teman-teman yang benar-benar bisa sadar akan gimana sih sebaiknya kita bisa menjaga kebersihan gitu ya. Apalagi untuk di laut nih teman Pro 2. Karena kalau sudah banyak sampah kayak gini, aku hanya ingat satu kelompok atau komunitas ya, Pandawara gitu ya. Karena mereka kayaknya memang kontennya tuh mengedukasi dan juga membantu. Tapi mudah-mudahan ini bukan menjadi tanggung jawabnya si Pandawara gitu teman Pro 2 ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, masih lanjut ya RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas mengenai mood dulu ya. Jadi hidup itu gak peduli sama mood kamu sih sebenarnya, apalagi yang suka mood swing ya. Ini jebakan menunggu mood buat bergerak ya. Sadar gak sadar sih, kita tuh sering banget kayak menunda hal penting hanya karena ngerasa lagi bad day. Jadi kita pikir tindakan sehat itu baru bisa dilakukan kalau perasaan lagi bahagia dan motivasi lagi penuh. Nah, realitanya hari buruk itu akan selalu ada walaupun kita gak tahu ya tanggal berapa, hari apa gitu. Mau itu good day atau bad day, hidup akan tetap berjalan maju, teman Pro 2. Realitanya dunia gak bakal berhenti berputar hanya karena suasana hati kita lagi berantakan. Aduh, aku kayak ngomongin tentang diri aku sendiri ya. Dan gak tahu kenapa sih, biasanya kalau cewek itu ya moodnya tuh kayak bisa berubah drastis gitu gak sih? Yang tiba-tiba dia kayak ramah banget ya, tapi tiba-tiba kayak yang pengen menyendiri aja gitu, kayak jangan sampai ada yang ngelihat gitu, apalagi ditegor ya kan. Tapi ketika nggak ditegor sakit hati, nah loh. Aduh. Tapi kalau kita menuruti bad day dengan males-malesan ya, justru memicu lingkaran apa ya, lingkaran setan emosi negatif. Nah, jadi saat tubuh berhenti bergerak, produksi hormon endorfin dan dopamin tuh juga ikut menurun, yang bikin stres makin menumpuk. Nah, jadi kamu gak butuh mood yang selalu bagus buat tetap produktif ya. Perubahan nyata itu justru diuji saat kita memilih untuk just keep going. Jadi di tengah hari yang buruk gitu kan, nah kita memang harus mempunyai kayak cara-cara untuk bisa melatih apa ya, agar tetap bisa mengambil opsi sehat sekecil apapun walau suasana hati lagi berantakan. Jadi sadar kalau perasaan buruk itu sifatnya sementara dan pasti berlalu, teman Pro 2 ya. Nah, balik-balik lagi untuk mood yang seperti ini ya, bad day atau good day, jangan lupa untuk tetap melakukan hal-hal yang baik untuk tubuh kamu ya. Jadi misalnya gara-gara lagi gak enak hati, tiba-tiba kita kayak males olahraga, tapi jalan kaki atau jogging ringan itu sudah termasuk sih ya, asal kamu gerak aja gitu. Terus tiba-tiba gak suka air putih ya, mungkin kamu bisa ganti dengan infused water dan lain sebagainya, tapi jangan yang manis-manis ya. Ya kan gitu ya. Jadi memang apa ya, gak ada namanya yang sempurna. Jadi jangan tunggu sempurna datang baru kita mulai. Apapun itu, entah itu kamu mungkin mau berencana untuk apa ya, diet ya. Ini kan rencana yang kayaknya setiap tahun jadi ini ya, list apa, resolusi ya. Ya, jadi kayak mau diet, mau kerja, semua keputusan lah ya, mulai aja dulu, semangat terus ya. Kalau hasilnya nanti, ya itu kan berproses ya teman Pro 2 ya, gak bisa langsung ting tiba-tiba kurus gitu kan ya. Nanti pada kaget ya, kok bisa tiba-tiba langsing dalam satu waktu gitu, gak mungkin ya.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
6: We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat badan orang lain yang unreal, terus ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa hidup aku kok gini-gini aja ya. Stop siksa diri sendiri, teman Pro 2. Ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya. Kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain ngundang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun.
1: Apaan ya? Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah,
1: gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan.

Kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk, gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Yeah, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Itu Ngobrol 2 FM tepat di formasi 15 lewat 38 menit. Kita akan mendengarkan kumandang beduk dan juga azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Ya, teman Pro 2 FM, sore hari ini udah ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semua. Di hari Selasa di 7 Juli ya, teman Pro 2, udah berjalan kurang lebih 1 minggu nih, bulan Juli di 2026 ya, teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu, teman Pro 2 FM? Semoga sehat selalu, teman Pro 2, dimanapun berada. Hari ini yang lagi beraktivitas, yang sudah mau siap-siap pulang, teman Pro 2, nanti hati-hati di jalan, pokoknya teman Pro 2 FM ya, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya. Harus selamat sampai tujuan ya, sampai rumah. Kalau mau kemana-mana ya, lebih baik pulang dulu, ketemu dulu sama keluarga tercinta di rumah kamu, baru habis itu melanjutkan aktivitas kamu hingga malam hari nanti ya. Ini teman Pro 2 FM, seperti biasa ini hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam pastinya. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik buat kamu semua teman Pro 2 FM di sore hari ini, buat nemenin sore ceria kamu ya teman Pro 2 FM. Dan hari ini cuaca lumayan cerah ya, gak ada tanda-tanda bakal hujan kayaknya. Oke teman Pro 2 FM, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita memproduksi FM nih film aksi thriller Indonesia Bandit nih menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Dan penghargaan tersebut Omang Prado diterima di ajang Dance with Film atau di WFLA 2026. Nah, film garapan sutradara Brand L ini berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen tersebut. Dan penghargaan ini diumumkan pada malam puncak WFLA 2026 di TCL Chinese Theater Hollywood Los Angeles pada 28 Juni 2026. Dan sebelum membawa pulang penghargaan ini, Bandit menjalani pemutaran perdana dunia pada 26 Juni 2026. Penayangannya mendapat sambutan positif dari para penonton dan diaspora kreatif Indonesia serta perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, teman Produa. Dan Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Purnomo Achandra menyebut penghargaan tersebut sebagai catatan penting bagi industri kreatif Indonesia. Dan menurutnya keberhasilan film Bandit ini menunjukkan kualitas dan juga profesionalisme insan perfilman Indonesia yang semakin diakui di tingkat internasional, teman berdua. Dan film bergenre neo-noir action thriller itu dibintangi oleh Wafda Sailan, Roy Sungkono, Clarissa Tovan, Ritnu Wikana, Boki Bimansyur, dan juga beberapa bintang film lainnya ya. Dan keberhasilan tersebut juga semakin memperkuat kiprah film Indonesia di festival internasional dan juga sekaligus membuka peluang lebih besar untuk film-film Indonesia di pasar global.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ya, Tama Prado FM nih, turnamen pramusim Piala Presiden 2026 dipastikan bakal berlangsung di 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Dan kepastian itu disampaikan oleh konferensi pers di Jakarta pada Senin kemarin dan akan diikuti 8 klub Asia Tenggara. 5 klub Indonesia itu menjadi peserta nih ya. Kini ada Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juga Arema Malang. Dan 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan juga DPAM FC dari Brunei Darussalam. Dan keikutsertaan klub dari 4 negara ini menjadikan Piala Presiden 2026 bakal semakin bernuansa regional ya. Turnamen ini juga sekaligus menjadi ajang pramusim yang mempertemukan kekuatan klub-klub Asia Tenggara. Dan Piala Presiden edisi ke-8 ini akan menggunakan 2 stadion sebagai lokasi pertandingan, yaitu Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung dan juga Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, yang akan menjadi venue ya, akan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan. Dan grup A ini akan memainkan seluruh pertandingannya di Stadion Sijalak Harupat, di mana bakal dihuni oleh Persib Bandung ya. Grup A ini ada Arema FC juga, terus ada DPMM FC dan juga Tampines Rovers. Dan grup B akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, yang bakal diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juga juara bertahan Port FC. Dan Ketua Steering Komite Piala Presiden ini, Mauro Arsirait, memastikan hadiah juara kembali meningkat pada edisi tahun ini ya, menjadi 5,5 miliar. Dan Ara menegaskan hadiah juara Piala Presiden 2026 ya, pada tahun lalu kan 5,5, dan pada tahun ini di 2026 mencapai 6 miliar teman peradua. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Piala Presiden menjadi sarana ideal untuk mengukur kesiapan klub menghadapi kompetisi musim baru. Dia berharap seluruh peserta tim dapat memanfaatkan turnamen sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Piala Presiden juga diharapkan bisa memperkuat persaingan sekaligus meningkatkan kualitas sepak bola khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, teman Prado FM, ini Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendatangkan Pratama Arhan untuk musim 2026-2027. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak 3 musim untuk menambah kedalaman sekuat Macan Kemayoran. Dan kehadiran Arhan menambah kekuatan posisi Persija di posisi bek kiri ya, dengan kemampuan agresif dan juga mobilitas tinggi dan juga lemparan jauhnya yang menjadi ciri khasnya nih. Dan juga ini sering menjadi ancaman untuk menciptakan peluang berbahaya hingga gol bagi tim. Dan Presiden Persija Muhammad Prapanca menyebut positif ya bergabungnya Pratama Arhan ke dalam skuad Macan Kemayoran. Dia menilai kehadiran Arhan penting untuk membangun tim yang lebih kompetitif di musim yang akan datang. Bergabungnya dengan Persija ini menjadi kesempatan spesial bagi Arhan dalam menjalani perjalanan karirnya di sepak bola profesional. Dia kembali ke tanah air setelah pengalaman di luar negeri dan siap menghadapi tantangan baru. Arhan mengawali karir profesionalnya bersama PSIS Semarang sebelum melanjutkan karir ke luar negeri, tiga negara, menjadi pengalaman berharga yaitu Tokyo Verdy di Jepang, Suwon FC di Korea Selatan, dan juga Bangkok United di Thailand. Dan bersama skuad tim nasional Indonesia, Arhan meraih banyak prestasi juga nih. Runner-up Piala AFF 2020, Emas SEA Games 2023, dan melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Ya sama Radio FM nih, kata siapa nih kalau kamu mau ngerawat tanaman itu pupuknya harus selalu beli. Enggak juga ya teman Prodo. Ternyata nih teman Prodo ada bahan-bahan di rumah nih yang mungkin sering kamu anggap sampah, tapi ternyata itu tuh bisa kamu manfaatin, bisa kamu olah untuk menjadi pupuk alami di pekarangan rumah kamu kalau di rumah kamu tuh banyak tanaman ya. Nah, jadi teman Prodo, kulit buah ataupun sisa sayuran itu bisa langsung ya kamu olah tuh teman Prodo. Dan seringkali ini dibuang gitu ya setelah ya kita udah selesai masak segala macam gitu ya. Padahal teman Prodo semua itu masih bisa dimanfaatkan untuk ngebantu nyuburin tanaman di sekitar kamu. Nah, dilansir dari laman Eating Well dan juga Real Simple ya, ada beberapa sisa makanan dapur dalam tanda kutip yang bisa diolah untuk menjadi pupuk alami untuk tanaman. Dan selain lebih hemat, cara ini juga bisa ngebantu ngurangi limbah di rumah kamu. Nah, yang pertama teman Prodo adalah kulit pisang. Nah, buat kamu nih yang kalau biasanya habis makan pisang langsung kulitnya dibuang ke tempat sampah nih, mulai sekarang kalau di rumah kamu ya, apalagi kalau kamu banyak tanaman di rumah, disimpan dulu teman Prodo. Ternyata ini masih bisa dimanfaatkan ya. Nah, menurut Michael Karaptian nih, pemimpin kampanye Great Global Clean Up di Earth Day, kulit pisang itu mengandung kalium, magnesium dan juga kalsium ya. Nah, kalium ini bisa ngebantu tanaman tetap tumbuh subur, magnesium berperan dalam proses fotosintesis, dan juga kalsium yang dia punya ya, di kulit pisang itu bisa mendukung pertumbuhan akar nih. Dan cara menggunakannya juga cukup mudah nih teman-teman berdua. Jadi potong kulit pisang nih menjadi beberapa bagian kecil lalu kubur di sekitar tanaman agar nutrisinya perlahan menyerap ke dalam tanah.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, Tama Prado FM nih, bahan selanjutnya nih, sisa makanan yang bisa kamu olah jadi pupuk alami untuk tanaman di sekitar rumah kamu, itu adalah kulit jeruk ya. Jadi kulit jeruk ini mungkin bagi kita terlihat ya, mungkin bagi yang awam, seperti ya sampah dapur biasa gitu. Tapi ternyata Tama Prado 2, ternyata sisa kulit jeruk ini justru bisa ngebantu tanaman itu tumbuh jadi lebih sehat. Jadi Tama Prado 2 nih, kulit jeruk tuh punya kandungan nitrogen yang baik untuk tanah ya. Dan pada saat terurai nih, nutrisi itu bakal meresap ke dalam tanah dan juga menyuburkan tanaman nih. Dan aroma kulit jeruk nih juga dipercaya bisa ngebantu ngusir hama ya. Jadi sebelum dibuang sama produk gak ada salahnya, coba dimanfaatkan dulu untuk lingkungan sekitar kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Prado FM, ini selanjutnya sisa makanan yang bisa diolah menjadi pupuk alami untuk tanaman rumah kamu itu adalah cangkang telur, teman Prado. Dan menurut Michael Clark nih, ahli hortikultura sekaligus pendiri Yatowork nih, dia bilang cangkang telur itu punya kalsium yang bisa ngebantu mendukung pertumbuhan tanaman. Dan nutrisi ini juga membantu mengurangi risiko terjadinya blossom end rot, yaitu kondisi busuk pada ujung buah tomat ya. Dan sebelum digunakan, teman berdua, cuci dan juga keringkan cangkang telur terlebih dahulu. Setelah diremukkan, taburkan di media tanam.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya teman berdua, kamu tau gak nih kalau ternyata kulit kentang ataupun wortel itu juga ternyata bisa dimanfaatkan untuk jadi pupuk alami nih. Nah ternyata ini bisa, apa ya, bahan yang sering kita anggap limbah ini ternyata bisa menyuburkan tanaman teman berdua. Jadi sisa-sisa sayuran seperti kulit kentang ataupun wortel ini contohnya teman berdua, itu mengandung nutrisi ya, seperti kalium dan juga fosfor yang dibutuhin sama tanaman karena mudah terurai nih. Dan bahan ini juga sering dimanfaatkan sebagai kompos alami. Nah kalau masih ada sisa sayuran di dapur teman berdua, coba deh kamu kubur di sekitar tanaman rumah kamu ya. Jadi cara sederhana ini ternyata bisa membuat dapur jadi lebih bermanfaat daripada langsung kamu buang.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Ya teman Produ FM, yang terakhir nih, sisa limbah dapur yang bisa dimanfaatkan untuk jadi pupuk alami, terutama untuk ini, untuk tanaman ya, itu adalah ampas kopi. Jadi teman Produ, buat kamu yang suka ngopi nih, jangan diburu-buru ya untuk ngebuang ampasan nih. Ternyata sisa seduhannya ini masih bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di rumah kamu, mulai dari sayuran sampai tanaman hias. Dan ampas kopi ini teman Produ, dia mengandung nitrogen yang memang bermanfaat ya untuk bisa ngebantu pertumbuhan daun. Dan jika dicampurkan ke dalam kompos nih, bahan ini tuh juga bisa menjaga kesuburan tanah. Tapi ingat ya, gunakan secukupnya ya teman Produ, karena terlalu banyak ampas kopi juga yang ditaburkan langsung ke media tanam itu justru ternyata kurang baik untuk beberapa jenis tanaman. Nah teman Produ, itu tadi beberapa sisa makanan dapur yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tanaman ya. Selain membantu mengurangi limbah nih, cara ini juga bisa membuat tanaman mendapatkan nutrisi tambahan. Jadi coba deh mulai dipraktikin ya, dari bahan yang mulai paling gampang ditemukan di dapur. Ya teman Produ, nanti kita bakal relay dengan Pro 1 Jambi untuk kumandang ayat suci Al-Quran, beduk tahrim dan juga azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: media kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: kembali di MLC Music Live Church.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul. Jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya. Pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya gitu kan.
1: Nggak banyak kok, banyak kok. Iya, tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa sih.
0: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih.
1: Tapi
0: Udah
1: 2019
0: lama,
1: terakhir
0: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin nomor 2 taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa.
0: Nah, benar. Lama-lama hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget ini nomor 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung rapat 0819-800-105
0: atau bisa langsung rapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes, betul banget.
0: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan marah-marah, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edi dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di area di Jakarta. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia. Usi Sudiyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar.
0: Setelah berapa lama ya,
2: Bu? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih bawah berarti ya?
2: Iya,
1: masih di bawah.
2: Benar, kan? Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Padahal 7 tahun yang lalu saya masih SMA. SMA ya,
1: bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini. Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 17
0: itu ini.
1: Hari ini.
0: Tapi gimana pak kabarnya kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah ada janji kesini kan, gas.
0: Seperti lagi sobat. Bahkan sobat kau sih, meskipun lagi sakit ya, pasti nyempetin lari loh.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan, terus kayak enak aja ke badan gitu, walaupun setelah lari ya tempat lagi. Iya sih.
0: Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya, kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan?
1: Iya,
2: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Wah, susah sih. 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Pemanasan. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor.
2: Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi ini cuma 21 kilo.
1: Iya benar.
2: Iya. 2. Bayangin tuh. Apa berarti udah berapa udah tiga kali aku.
0: Wow. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari? Apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih kok kata orang enak kok bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan apa sih. Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu. Karena aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari gitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
1: Iya.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini, tipsnya apa biar rajin lari sih? Nah, kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program.
1: Oke.
2: Kalau nggak ada program, ya aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi tuh kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun nggak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-teman tuh yang udah senior-senior banyak yang ada program, nggak ada program tuh
0: tetap lari. Cocok nih sama berdua, jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita potong kot jadi lebih rajin gitu.
1: Harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya, pas lagi latihannya ini, karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya, wah banyak.
1: Di drill banget soalnya di sini.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih. Lima bulan untuk latihan gitu.
0: Wah, tiket udah beli, hotel udah, mas. Jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu. Ya,
2: 7 tahun itu.
1: Wow, ini waktunya cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sementara memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang itu karena aku dengerin di mobil. Terus, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Soalnya nanya sama Andika. Dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kan itu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya kita. Terus aku takut kan suka Tandika tadi ya. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita yaudah deh coba kita seriusin ngobrol. Udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam? Oh, ternyata recording begini ya, masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic kalau berdua.
2: Benar. Kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka masih minta aku nyanyi kan?
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Iya, kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyi kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara. Gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul
2: Seadanya Kamu.
1: Nah, itu dia.
0: Dan buat kamu yang mau nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usin. Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya. Pop ballad ya di lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kok lagi 77 lah ya, check up.
2: Oh iya,
0: benar. Oke, okay, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu. Nah, ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita apa kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oke.
2: Tapi begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seadanya lo, lo terima seadanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangan ya udahlah kita terima aja seadanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus sih, bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, oh benar.
1: Iya. Yeah.
2: Udah hatam
1: gitu. Jadi udah hatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya. Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa
2: tahun? Menikah dari 2012.
1: Oh kan?
2: Okay. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang ingin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal.
0: Ya,
1: first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus
0: sama harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Jadi gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu.
0: Bisa juga.
1: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau
0: yang
2: tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, benar sih itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Itu standar TikTok tuh.
1: Nah, misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu
0: pokoknya kayak lebay.
1: Kan ada lah gitu kan. Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Ya benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Iya,
2: kita kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
0: Oke.
2: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Gitu. Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya.
2: Aku pernah bikin sampai menang judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Pas
1: banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu. Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Bisa diadaptasi Netflix
2: apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh menang, apa cerpenku menang
1: di majalah gitu kan?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Gitu. Udah 400 ribu dapet tuh gitu.
1: Oh, wow, banyak itu. Lumayan.
2: Jadi kekurangannya harus saya terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Enak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru. Okay.
0: Bener-bener, jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya
1: sih.
0: Bener.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana. Zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan. Komit nggak? Komit ya udah.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, fun project.
0: Fun project, okay. Cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam,
0: Lights. Betul, sambil mungkin sambil nyetir ya kan. Kalau merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Itu gitu ya. Oh, mungkin di luar negeri. Di luar
2: negeri. Tantang lagi gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kita malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh, ya udah kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: masih Music Live Chat tentunya.
1: Ya, ngomong berdua. Kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul. Dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat dulu deh.
0: Cam cucu.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Tantangan, aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi, karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan, segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Lu kan memilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Susah ya,
1: susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Kita motoran aja. Alright. Selanjutnya, boleh bacain
0: ya. Oke, dari Keza Falevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke,
2: juga. Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya.
0: Oke,
2: belum. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bakul. Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya,
2: betul
1: doang. Gitu, aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya, mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan ya, makan karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja, mata jam 4 bangun,
1: karena
2: jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, tuh nggak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasa.
0: Habitnya udah kebentuk ya.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya malas lagi. Bayangin deh.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen banget kayaknya.
2: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, Klik Bang.
2: Udah gak pantas. Pantas kayaknya Klik gitu, aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Itu rasanya udah beda.
1: Passing the torch ya, Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Tadi di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih?
2: Lagu? Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, benar.
0: Yang awalnya apa, main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting ya sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya. Ada video kan paling ya, kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting kan. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kami ini udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya.
1: Mungkin masa sih? Aku masih nonton.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar, kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, dan orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain gaya ketik rek berarti ya. Aku juga masih
2: ngerasain masa-masa itu.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
0: Yes, kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Okay,
2: okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: yeah.
1: Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke.
2: Aman ya?
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kak Usi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau hasbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kak Usi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi. Padahal aku nggak ngopi.
0: Oke.
2: Asal suka matcha.
1: Oh,
2: suka matcha, cuma kopi aja.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baik.
0: Oke. Okay. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
1: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Pasti tuh.
1: Oke. Okay, kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: kucing.
1: Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3. Terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang. Karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi kasihan nih kucing-kucingnya. Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu. Kasihan ya. Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi ngeliat-ngeliat dimanapun kita kasih.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pasti lari ya. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
1: Positif tinggi juga ya, kita bener bercanda ya.
0: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: yo. Serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuma gitu doang, kayak kan cuma kayak syarat aja kopi gitu. Cuma kopi sedikit banget, cuma sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang
2: enggak, pernah aku juga. Ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
0: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih preferred pesan apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis
2: teh. Teh.
1: Oke, next. Alright. Berarti valid yang
0: valid.
1: Ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Barang.
2: Gila lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Wedding list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas dong.
0: Tas ya.
2: Tas. Gak tau wedding list ya udah gak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu gak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah.
2: Wow. Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Jadi
1: nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Iya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke, benar.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, okay, ya kan? Benar.
2: Iya, harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, ngurutin sampai bahkan kayak kuliah. Kata orang tua, ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas udah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab. Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya, maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Benar, kan kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Benar.
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Kayaknya mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya.
2: Tapi
1: salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan.
0: Nah,
2: sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Ya, tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, generasi berubah ya. Benar.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi?
2: Lari.
1: Ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Nah, aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Karena kan buat ini kan apa
1: nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi. Niatnya sih bercanda doang.
2: Beneran. Iya buat nafas kita. Oh jadi makin kuat.
0: Iya sih pernafasan bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir di sini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Nah, pastinya masih bersama Kak Usi.
1: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua di SP.
1: Semua ya.
0: Semua di SP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
1: Iya, Usi Andika Official.
2: Yes, CD dan vinyl juga udah dijual di Setara Ultra.
1: Jangan dulu banget ya.
0: Jangan dulu, udah dulu.
1: Ya
2: di Setara dan di Blok M biasanya. Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM Seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Alright, benar.
2: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
1: Gak ada.
2: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
1: Masih ya sekarang
0: masih ada.
1: Benar.
2: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan dari yes. Music video juga udah bisa ditonton.
1: Yes, ditonton. Oke. Okay.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dari Kausi.
1: Ya.

0: semua so ya.
1: Terima kasih
0: yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget, terima kasih ya.
2: Thank you juga ya, udah
1: benar-benar. Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
2: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
1: Betul.
2: Dan FM bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawe Prada cabut dulu.
2: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya, gak usah.
0: Bye-bye.

0: Again Before You Go, Louis Capaldi. Jadi lagu pertama di malam hari ini, teman bro. Wah.
1: Malam hari ini masih demen sama Ida dan juga Davi, teman bro dua. Kita bakal seru-seruan seperti biasa tentunya.
0: Betul.
1: Dan pokoknya nanti buat lo semuanya pengen join lah.
0: Benar. Karena kita bakal update-update info yang ter-up-to-date biar kamu gak ketinggalan gitu ya, teman bro dua.
1: Betul, dan nanti jam 10 lo juga bisa request. Kita bakal play requestan lo semua di malam hari ini tentunya.
0: Dan pengen yang pengen nge-spill juga belanjaan di hari ini karena 77 bisa langsung merapat juga di 0811-800-105.
1: Atau bisa lo upload story habis itu tag kita ya di @pro2fmjht tentunya.
0: Kita pengen lihat kamu konsumtif.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya. Kalau gitu langsung aja lagu kedua untuk di jam 8 ini ada Tak Lagi Rindu dari Melissa Hart.

0: Gagal Malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2, apa kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya masih semangat ya teman Pro 2 untuk menjalani hari meskipun mungkin ada yang sedang capek alias lelah dengan tugas kuliah, pekerjaan, target dan hidup ataupun bahkan overthinking yang datang tanpa diundang. So, teman Pro 2 GMB, buat kamu di tengah padanya aktivitas, tekanan yang sedang dialami anak muda, ternyata ada banyak cara ya untuk menjaga kesehatan mental. Salah satunya lewat seni. Nah, musik yang kita dengarkan saat galau, tarian yang membantu mengekspresikan perasaan, juga kayak teater ya, yang mengajarkan kita tuh bagaimana memahami banyak sudut pandang kehidupan. Malam ini di Jaga Malam kita akan mengupas tema yang dekat dengan kehidupan generasi muda, yaitu healing lewat seni. Saat musik, tari dan teater menjadi ruang pulih bagi anak muda. Dan sudah hadir bersama kita Taman Pro 2 untuk kamu ya, narasumber yang luar biasa, yang keren-keren nih, dari himpunan mahasiswa Sendra Tasik Universitas Jambi, atau nama Himesen. Bener ya? Tepuk tangan dulu nih. Yeay. Nah, di sini sudah ada Aldo Almudafa. Selamat malam Aldo.
2: Selamat malam Kak.
1: Boleh saya dulu teman-teman.
2: Halo teman-teman semua.
1: Saya Aldo. Jelasin dulu dari fakultas apa, jurusan dan lainnya.
2: Iya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aldo Almudafa atau sering dipanggil Dafa. Di sini saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, program studi Seni Drama, Tari dan Musik. Nah, di sini saya berkonsentrasi teater dan alhamdulillah saya sebagai ketua himpunan mahasiswa seni drama tari dan musik 2025-2026, Kak.
1: Oke. Lanjut lagi, di sini ada Sevi Hermaliana selaku sebagai sekretaris ya Himasen. Silakan naik Sevi.
3: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sevi Hermaliana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Seni Drama Tari dan Musik Universitas Jambi. Saya berkonsentrasi teater.
1: Oke, lanjut. Nah, sekarang sini ada Farel Prasetyo selaku koordinator PSDM Himasen. Silakan Farel, say hello juga nih.
4: Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farel Prasetyo, program studi Seni Drama Tari dan Musik dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, dan saya berkonsentrasi di bidang musik dan saya menjabat di Hima sebagai koordinator PSDM.
1: Oke, nah sekarang ada juga Serena Octavia Lumban Batu selaku koordinator konsentrasi musik Himasen.
5: Iya benar. Saya Serena Octavia Lumban Batu. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Saya berkonsentrasi musik. Di sini saya di Hima, saya itu menjadi koordinator dari musik. Seperti itu.
1: Oke. Jadi sini sudah ada semua tamu pro perwakilan dari himpunan mahasiswa Sendra Tasik Universitas Jambi Himasen ya. Ada Dava, ada Sevi, ada Serena, dan juga ada Farel. Nah, perasaan bagaimana sih seni bisa menjadi ruang untuk bertumbuh, berekspresi sekaligus pulih dari berbagai tekanan hidup? Tetap bersama kami di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, karena malam ini kita akan ngobrol santai, inspiratif, dan tentunya dekat dengan dunia anak muda. Oke. Buat kalian berempat nih ya, langsung aja Dava, Farel, Sevi, dan Serena. Yeah. Akhir-akhir ini kan istilah healing itu sering digunakan oleh anak muda. Jujur kan healing lah kata. Nah, menurut teman-teman Himasen nih, apa makna healing yang sesungguhnya?
2: Baik, kalau menurut saya Kak, healing itu adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan diri, bagaimana kita bisa mengeluarkan semua emosi, kegalauan. Apalagi sekarang anak-anak remaja ini banyak sekali yang mental health-nya, jadi perlu healing-healing itu Kak. Nah, menurut saya seni ini adalah salah satu pilihan healing yang sangat baik. Selain bernilai positif, pastinya healing ini di bidang seni pastinya juga mengekspresikan diri kita. Dan tahu bahwa healing di bidang seni adalah salah satu cara terbaik menurut saya Kak.
1: Oke, nah lanjut, kenapa sih seni itu seperti agak jauh dikit deh, jangan dekat ke hidungnya deh, sayang, mic-nya jangan dekat ke hidung, jadi nafasnya itu kedengeran. Oke, mengapa seni itu seperti musik ya, tari dan teater bisa menjadi salah satu cara untuk memulihkan diri dari tekanan hidup?
5: Izin menjawab ya, kalau dari Serena itu mungkin karena mungkin seni itu jujur ya.
1: Iya.
5: Mungkin karena saya katakan jujur, itu tuh merupakan contohnya nih, kita stres nih. Kita tuh metik pakai gitar gitu. Itu kan kayak aduh ekspresinya tenang nih sebagai anak musik. Kalau tari kan bisa tuh dia nyari gerakan seperti anak teater ya. Yeah. Berdialog seperti itu. Mungkin itu sih kalau menurut saya ya, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, lanjut nih. Apakah ada fenomena ya yang kalian lihat di kalangan mahasiswa saat ini terkait dengan stres? Namanya juga burnout ataupun kelelahan mental.
2: Kalau burnout atau stres itu menurut saya, Kak, pastinya ada ya, Kak. Apalagi soal tugas, semua hal yang membuat mereka tuh capek dan mereka itu merasa, aduh tugas terus, apalagi anak kuliahan ya, Kak. Yeah. Tugas. Selain tugas kan mereka juga ada organisasi, pasti balik pulang organisasi, tugas, pasti ada burnout itu dan rasanya mungkin mereka kayak, ah sudahlah aku pengen selesai kuliah aja, aku gak sanggup. Nah, dengan seni ini saya yakin mereka bisa mengekspresikan diri mereka yang kelelahan, capek mungkin atau apalagi di akhir-akhir bulan. Yeah. Ya Kak, mungkin kan tambah pening mereka kan, Kak. Nah, salah satu caranya menurut saya adalah di bidang seni untuk mereka mengekspresikan diri gitu, Kak.
1: Oke, okay. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Aldo, Dava, berarti kamu tuh merasakan juga enggak sih ibaratnya ke dalam kehidupan kalian sendiri dengan adanya musik ini atau seni ini bikin kalian tuh ibarat ketika burnout itu bisa diobati dengan enggak mesti sampai yang parah banget.
2: Iya. Yeah. Pastinya sangat-sangat bisa ya diobati, apalagi kita soal satu contohnya, Kak, ketika saya anak teater ketika burnout, tugas banyak, memikirkan teori-teori ini, teori itu, ketika kita berdialog, mencoba mengeluh kesahkan ekspresi kita di dalam sebuah puisi, menulis puisi, dan menurut saya itu adalah, oh ternyata ketika kita membaca puisinya kita lega sekali loh, dan ternyata emosi itu bisa kita sampaikan melalui tulisan, melalui seni. Apalagi anak teater suka berdialog, anak tari kan suka dengan membuat gerakan, pasti mereka tuh merasa terlepas gitu semua beban, dan burnout itu pasti hilang semua, Kak.
1: Oke, ini ngomong-ngomong Serena, Sevis, sama Dava dan Farel ini semester berapa nih semua?
5: Beda-beda sih.
2: Beda-beda.
5: Kami semester, mau masuk semester 7.
1: Oh, semester 7. Kalau Serena sendiri ini anak
5: musika.
1: Musika berarti dibagi-bagi ya?
2: Iya.
1: Oke, musik, tari. Kalau Sevi?
6: Teater, semester
1: 2. Kalau Dava?
2: Kami semester 7 juga sama dengan Serena. Iya,
1: udah lama kan pernah. Oke, okay, bener. Kalau Farel?
4: Farel semester 4, Kak.
1: Semester 4, oh berarti yang paling kecil ya, junior ya, si Sebu ya. Yeah. Kalau Farel anak apa nih?
4: Musik, Kak.
1: Musik, yeah. Sama dengan?
4: Kak Serena.
1: Serena, oh berarti berdua nih, teater, Sevi sama Dava.
2: Iya.
1: Yeah. Musik, Serena sama Farel. Oke, okay. Nah itu tadi mengulas sama produknya, jadi emang musik itu punya peran yang sangat penting ya, ketika burnout atau stres, ibaratnya lagi capek mental ya, mental health itu penting banget ya. Oke, okay. Sekarang aku lanjut lagi ke ketuanya, Aldo.
2: Iya, Kak.
1: Alias Aldo Almudafa. Jangan nafasnya kesini.
2: Oh iya, Kak.
1: Enggak, kalau buang nafasnya yang kesini. Oke, selamat malam teman produknya, aku capai dulu nih buat yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambinet. Jangan lupa di like ya, subscribe juga ya untuk YouTube RRI Jambinet. Dan selamat malam lagi mendengarkan 99,9 FM dan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Selanjutnya nih, sebagai ketua Himasen.
2: Iya, Kak.
1: Bagaimana Dava ini bisa melihat peran organisasi seni kampus dalam membantu mahasiswa menjaga kesehatan mental?
2: Himasen saat ini sangat-sangat berperan penting ya, Kak. Apalagi dalam lingkungan internal kampus.
1: Yeah.
2: Kami mencoba terus memperbarui, mereduksi sebuah kegiatan-kegiatan yang bukan hanya merefleksi dari kegiatan Himasen aja, tapi bisa loh sebagai wadah mahasiswa-mahasiswa lain, sebagai mengekspresikan diri mereka sendiri, Kak. Nah, di situ kami bentuk-bentuk sebuah kegiatan seperti pagelaran seni, pertunjukan seni, walaupun mereka tidak bisa ikut mengekspresikan diri mereka, dengan mereka melihat pertunjukan seni, mereka merasa ini loh seni, dan mereka tuh merasa seni itu ternyata dari hati ke hati. Jadi ketika mereka melihat pertunjukan ataupun ingin melakukan itu, mereka dengan senang hati gitu, Kak. Jadi saya sebagai ketua Himasen saat ini merasa sangat-sangat penting peran himpunan mahasiswa seni ini, karena saya ingin menunjukkan bahwa ekspresikan diri kalian itu bukan hanya kesal dengan marah-marah ataupun salah satunya dengan emosi dengan teman-temannya, tapi mereka bisa loh melalui seni tanpa emosi, tanpa kegiatan-kegiatan negatif gitu kak.
1: Oke, nah menurut dari Dava juga nih, apakah seni hanya untuk mereka yang berbakat atau semua orang bisa merasakan manfaat healing melalui seni?
2: Tidak hanya berbakat, tapi mereka semua bisa. Karena seni itu kan ekspresi dari diri kita sendiri kak,
1: yeah.
2: Dan itu intuisi dari naluri kita sendiri. Kita tidak tahu ketika saya ingin mengekspresikan diri saya belum pernah nih nari, saya belum pernah buat gerakan. Banyak halnya seni itu juga bisa sekarang ini di dunia digital, TikTok kak. Mereka juga bisa mengekspresikan diri mereka melalui TikTok, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat positif gitu kak. Jadi intuisi-intuisi seni ini sangat berkembang dan sangat memiliki potensi bagi mereka yang sangat-sangat pengen healing gitu kak. Daripada aku pengen healing lah kemana, daripada kemana, mending ekspresikan diri melalui seni gitu kak.
1: Oke, nah apakah ada program atau kegiatan di Masen yang secara tidak langsung menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri?
2: Pastinya ada kak, kami itu ada salah satu kegiatan, tapi dalam ini masih dalam lingkup internal, kami itu melaksanakan kegiatan senam kak. Jadi senam itu adalah salah satu selain melatih kebugaran, pasti kita tuh udah capek, tapi dengan senam, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang gembira itu pasti bisa mengikuti mood kita lagi, mengembalikan mood itu. Nah, selain senam pastinya kami saat ini aktif menggelar workshop-workshop tari, musik, dan di bidang teater, karena mereka itu kadang-kadang ingin berteater, ingin membuat tarian, tapi mereka tuh bingung di mana. Nah, di sini kami mencoba membuka wadah bagi mereka-mereka yang ingin sekali belajar tentang seni, apalagi kami sebagai akademisi seni ingin sekali mewarisi kepada mereka bahwa dengan tarian, musik, petikan gitar, petikan yeah. violin itu bisa mengekspresikan diri mereka, kak.
1: Oke, okay. Nah lanjut nih Dava, di tengah tuntutan akademik dan kehidupan kampus, bagaimana seni itu bisa membantu mahasiswa untuk tetap seimbang secara emosional?
2: Di bidang akademik dan kampus ya kak,
1: yeah.
2: Sebenarnya keseimbangan itu ketika kita melewati fase-fase yang menurut kita jenuh, fase-fase yang menurut kita itu ini gak bisa lagi loh aku lewati, tapi dengan cara kita tahu bahwa diri kita nih gak usah lagi ya udah akademik aku coba stop dulu, aku yeah. coba ke seimbangi lagi di bidang seni, dan itu bisa diseimbangkan ketika kita tahu porsi dan tupoksi kita kak.
1: Oke, okay. Nah tadi dijelaskan sama Ketua Himasen tentang Produa. By the way, sekarang aku lanjut lagi nih ke Sefi. Yeah. Nah, Sefi, dalam kegiatan Himasen itu apakah kamu juga pernah melihat anggota yang lebih percaya diri setelah aktif berkesenian?
6: Pernah kak, itu terjadi pada angkatan saya sendiri ketika masuk pertama kali Prodi Sendra Tasik. Ada salah satu teman saya yang cukup pendiam dan saya kira dia tidak bisa apa-apa dan kalau ngomong pun dia malu gitu, ngeluarin suaranya tuh malu. Saat diajak untuk berkegiatan aktif di Hima, Himasen, dan mengikuti pertunjukan, ada perubahan dalam dirinya.
1: Okay.
6: Dia lebih berani dan percaya diri.
1: Itu kelihatan banget
6: ya? Kelihatan banget, iya. Pas presentasi itu kelihatan banget, kak.
1: Udah dapat ya ternyata jiwanya, soul-nya ya.
6: Iya.
1: Terus kenapa sih mengekspresikan emosi itu melalui seni terkadang terasa lebih mudah dibandingkan mengungkapkan lewat kata-kata?
6: Menurut saya sendiri, tidak semua perasaan tuh bisa diungkapkan secara langsung ya, kak. Apalagi langsung secara kata-kata. Jadi kalau saya sendiri, ketika saya lagi stres, beban pikiran banyak, saya melalui seni, lewat gerak, lewat ekspresi, terutama melalui teater.
1: Oke, terus menurut dari kamu juga nih Sefi, bagaimana seni itu bisa membantu anak muda yang kesulitan mengelola perasaan atau namanya tekanan hidup?
6: Seni ini menurut saya menjadi tempat wadah positif bagi anak muda sekarang, karena itu tuh bisa menenangkan pikiran mereka, apalagi yang suka seni musik, seni teater, seni tari gitu.
1: Oke, terus apa pesan yang ingin disampaikan pada anak muda yang merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita?
6: buat teman-teman yang tidak punya tempat cerita, seperti saya sendiri awalnya saya tidak punya tempat bercerita, tetapi dari masa sekolah saya menuangkan perasaan saya melalui seni. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk berkecimpungan dalam dunia seni, karena kalian bisa bebas untuk mengekspresikan perasaan kalian.
1: Oke, itu Taman Pro 2 JMI. Kita masuk lanjut lagi ya Taman Pro 2 bersama dengan teman-teman dari tim himpunan dari Himasen ya Taman Pro 2. Ada Dava, ada Sevi, Serena dan juga Farel Taman Pro 2. Kita bakal bahas lagi healing lewat seni saat musik, tari dan teater menjadi ruang pulih bagi anak muda. Tetap stay tune bersama Pro JMI. Kita lanjut lagi ngobrol seluruh bersama mereka Taman Pro 2, dan tetap bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2 lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 JMB. Dan kita bersama dengan teman-teman dari Himasen. Perwakilannya ada Dava, ada Farel, ada Serena, juga ada Sefi. Tadi udah dengarkan teman Pro 2 perwakilan dari ketuanya langsung Dava, juga ada Sefi, teman Pro 2. By the way, sekarang aku lanjut lagi nih sama Farel. Farel, dari sisi pengembangan nih sumber daya manusia, keterampilan apa yang sebenarnya terbentuk nafasnya?
3: Iya.
2: Kedengaran juga nih. Oke, dari sisi pengembangan sumber daya manusia, keterampilan apa yang sebenarnya terbentuk ketika seorang aktif dalam seni pertunjukan?
3: Nah, kalau di sumber daya manusia pastinya banyak banget nih, Kak, kemampuan yang kita dapat, yaitu salah satunya nih kita dapat kemampuan untuk memanajemen waktu dan disiplin yang sangat-sangat mungkin bisa dibilang bagus.
2: Iya.
3: Soalnya di seni ini kami setiap pertunjukan itu kan melalui proses latihan yang sangat panjang ya, Kak ya.
2: Iya.
3: Jadi di proses latihan itu pastinya ada yang latihan kayak ganti-gantian gitu, Kak. Kami kalau latihan itu ada waktu-waktu tertentu dari setiap kami itu, misalkan dari dia nih dari jam segini sampai jam segini harus tepat waktu banget, Kak. Kalau misalkan enggak tepat waktu, bakalan kelewat jam latihan dia. Okay. Jadi dari program kami ini
4: manajemen
3: dari manajemen ya. Waktu yeah. Kami ini sangat-sangat mungkin bisa dibilang bagus kami di sini. Karena keterampilan-keterampilan ini tuh sangat-sangat bermanfaat bagi untuk semua orang lah, Kak, bukan hanya di seni aja. Manajemen waktu dan disiplin tuh sebenarnya sangat-sangat penting untuk apapun.
2: Oke, ya. Berarti memang ibarat itu dari sisi pengembangan sumber daya manusia, keterampilan sebenarnya itu memang ibaratnya itu terbentuk ketika seorang aktif dalam seni pertunjukan. Ya. Semuanya berasa banget. Nah, Farel, banyak anak muda tuh merasa takut at gagal atau takut dinilai. Bagaimana seni bisa membantu mereka menghadapi rasa takut tersebut?
3: Yang pertama harus dilakukan dari kami itu memberikan mereka kesempatan untuk dapat terus belajar.
2: Yeah.
3: Karena seperti yang kita tahu, mencoba dan berlatih saat berkarya atau tampil itu, kita memberikan kesempatan mereka untuk tampil, mereka akan menyadari bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena dari kesalahan itu, rasa takut untuk kita tampil akan berkurang, dan mungkin kepercayaan diri teman-teman yang mengalami rasa takut sebelumnya mungkin akan jauh lebih percaya diri sih.
2: Oke, jadi ibaratnya itu lebih takut gagal, takut dinilai itu sebenarnya bisa diobatin ya.
3: Iya.
2: Dengan ketika misalnya mungkin larinya ke kesenian, menimbulkan rasa percaya diri. Terus apakah proses latihan, diskusi dan persiapan pertunjukan juga bisa menjadi sarana membangun mental yang lebih kuat?
3: Bisa, Kak. Di kami proses berkesenian itu, apalagi di balik layar nih, Kak. Di balik layar kami itu pastinya melalui latihan yang sangat-sangat melelahkan, banyak perdebatan dan diskusi-diskusi, dan dari semua itu dapat membentuk mental kami untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat.
2: Kalau dari itu. Kalian sendiri latihan itu tetap selalu ada dengan diskusi.
4: Pastinya ada.
3: Ada ya, kak.
4: Diskusi.
3: Sebelum pertunjukan itu. Kita melakukan beberapa diskusi dulu.
2: Oke.
3: Ada yang dipertimbangkan lah.
4: Iya benar
3: untuk
4: kak.
3: Pertunjukan.
2: Ya. Baik. Nah menurut dari Farah juga nih, apakah seni bisa membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga empati seseorang?
3: Iya, seperti yang kita tahu ya kak, seni ini sebenarnya bukan sekedar media atau ekspresi estetika saja, melainkan seni itu adalah salah satu media yang paling kuat untuk mengasah kemampuan teman-teman. Contohnya ketika teman-teman terlibat dalam sebuah seni pertunjukan, baik itu sebagai pelakunya atau penonton saja, di situ sebenarnya kemampuan kecerdasan teman-teman tuh sudah diuji kak, sudah diuji secara emosional dan dari fondasi utamanya komunikasi dan empati. Simpelnya seni itu maksa kita buat keluar dari kepala sendiri dan masuk ke kepala orang lain dan lalu disampaikan ke banyak orang seperti itu.
2: Oke, baik. Nah tadi jelaskan bersama dengan Farel. Aku lanjut lagi ke Serena nih, Serena.
5: Iya.
2: Oke, Serena, selamat malam. Duduknya yang bener dong. Nah,
5: iya, sorry,
2: nah mantap. Nggak biar kamu juga jadi di kamera juga tambah keren gitu loh. Oke, Serena. Ini kenapa sih musik itu sering menjadi teman saat seseorang sedang sedih, kecewa, atau yang namanya tuh merasa sendiri?
5: Menurut saya sih kak ya.
2: Iya. Nyaman-nyaman, santai aja.
5: Iya, santai guys. Oke, menurut saya musik itu menjadi penyampaian rasa sedih atau kita terasa sendiri nih, itu biasanya tuh karena kita tuh haus validasi, ya. Gitu kan? Biasanya itu jadi tuh kita mendengar musik nih. Lagi sedih nih, kita dengar musik, kita terasa kayak seperti didengarkan. Jadi itu sedihnya pun jadi semakin gitu nak. Jadi mendengarkan musik tuh perasaan tuh seperti dia tuh mengikuti alurnya, frekuensinya tuh kayak tadi merasa sendirian. Dia pun mendengarkan lagu yang contohnya validasinya tuh kayak kata-katanya tuh melalui aku sendiri kayak gitu. Nah itu tuh dia tuh kayak bilang memang dia sendiri, jadi dia besok-besoknya itu tidak pede dan dia yang memang oh ya udah musik akhirnya perasaan dia itu tersampaikan gitu kan.
2: Oke. Nah kalau dari Serena jago musiknya di apa, alat mana?
5: Trombon.
2: Iya. Kenapa kamu suka trombon? Sulit nggak sih sebenarnya trombon?
5: Dibilang sulit, cuman semua kan punya kesulitan masing-masing. Jadi kami tuh memang di musik, di bagian konsentrasi musik itu kami dibagi lagi soalnya kak, kami kan klasik.
2: Yeah.
5: Jadi
2: memang kamu itu pilih sendiri atau kalau klasik itu dipilih atau seperti apa?
5: Bisa kemarin tuh kalau di kami itu dipilihin untuk mencukupi bentuk klasik gitu kak, karena kalau semuanya contohnya nih Serena tertariknya di violin semuanya. Jadi nggak ada nih terbagi ke tiup, nggak ada tuh, jadi kita nggak lengkap, jadi kayak dibilang Serena kamu ke trombon aja ya. Oh ya udah pak, nggak apa-apa, kebetulan alatnya ada di kampus dan kampus menyediakan, ya Serena menjalani.
2: Untuk beradaptasi ke trombon itu susah nggak Serena?
5: Susah kak.
2: Itu berapa lama sampai kamu bisa untuk bisa mahir?
5: Sampai Serena semester 5 kak.
2: Baru bisa?
5: Iya baru memang dia.
2: Ibaratnya mahir lah ya.
5: Sudah
2: setangan kata orang ya. Oke, berarti sekitar hampir 4 semester ya?
5: Iya, seperti itu kak.
2: Oke, berarti sekarang udah trombol itu udah biasa jadi kayak makanan sehari-hari ya?
5: Iya.
2: Baik. Jadi nggak salah juga sih kalau misalnya dosen ngasih alat musik yang mungkin bukan serak di hati kamu ya? Sebenarnya bukan itu, tapi demi ibaratnya semua terlaksana akhirnya bisa menjalani.
5: Iya, benar sekali.
2: Oke. Next, lanjut lagi nih Serena.
5: Oke,
2: kak. Apakah memainkan alat musik atau bernyanyi memiliki manfaat psikologis yang berbeda dibandingkan dengan hanya mendengarkan musik?
5: Itu jelas beda ya, Kak. Karena kalau mendengarkan ini kan sifatnya pasif. Karena kita menerima energi, tapi memainkan tuh alat musik tuh lebih kayak terasa gitu, Kak. Jadi ada keterlibatannya gitu, nak, lebih fokus penuh gitu, Kak. Dan getaran alat musik yang langsung kita mainkan itu tuh terasa tersentuh hati dan memberikan efek yang sangat menyenangkan dan jauh lebih terasa sih, Kak, kalau untuk dimainkan. Kalau untuk didengarkan tuh tadi seperti yang saya bilang di pertanyaan sebelumnya, yeah, ya, emang sih terasa didengarkan, tapi itu kalau sekalian dimainkan itu tuh terasa lebih, wah, lebih dekat nih gitu, Kak.
2: Oke, jadi berasa banget ya, udah terlihat, yeah, banget. Nah, kalau biasanya nih tadi udah ngebahas tentang bahwa memainkan alat musik, bernyanyi itu memiliki manfaat psikologis yang berbeda. Yeah. Terus juga ibaratnya musik jadi teman buat kita kalau misalnya galau, gabut ya. Yeah. Kalau jujur nih, Serena, kamu kalau lagi galau, kamu lebih sukanya apa? Jujur.
5: Lebih sukanya dengar lagu sih, memang. Karena kan merasa di itu tuh, Kak.
2: Merasa apa? Gak apa-apa. Nyakam ini galau dari diri kamu sendiri.
5: Tadi seperti yang dibilang
2: Dafa.
5: Iya, bentar. Kan kita scroll TikTok tuh, Kak. Lewat tuh lagu-lagu, contohnya tuh kayak gak segampang itu, katanya. Wow. Gitu. Waduh. Gak segampang itu. Kan. Ay, kebetulan nih lagi galau. Tiba-tiba teringat mantan. Aduh.
2: Oh. Aduh. Jadi ibaratnya lebih larinya ke musik ya.
5: Iya,
2: tapi larinya ke nyanyi, dengerin musik ya.
5: Dengerin musik.
2: Bukannya, tapi sebenarnya kalau bisa jago musik, kalau cuman aku enggak jago musik. Ya, maksudnya enggak jago main alat musik. Sebenarnya lebih enak kalau misalnya kayak bisa jago main piano, bisa juga sih ya.
4: Yes.
2: Oke, tapi kalau Serena untuk bernyanyi, kalau kamu kenapa kalau gabut?
4: Kalau gabut saya galau, suka galau atau sedih, saya lebih meluapkan melalui dialog, Kak. Karena dengan berdialog itu ekspresi kita tersampaikan, Kak.
2: Wah, nanti akta.
4: Iya.
2: Selfie.
6: Kalau saya sendiri sih
2: di luar dari real ya.
6: Iya.
2: Ya.
6: Kalau saya sendiri lebih menulis puisi, karena ketika menulis puisi itu perasaan tersalurkan.
2: Wah.
6: Kata-kata indah keluar.
2: Mengalir ya.
6: Mengalir, ya, benar.
2: Oke, teater. Kalau Farel?
3: Kalau Farel mungkin mendengarkan musik, Kak. Kalau untuk Farel mendengarkan,
2: jangan pakai mungkin.
3: Mendengarkan musik, mendengarkan musik bagi Farel itu adalah sebuah healing yang sangat-sangat bagus untuk diri sendiri. Contohnya kayak denger musik sedih atau musik bahagia. Musik yang kita dengar tuh bakal ngasih
4: energi positif
3: untuk diri kita sendiri, Kak. Tergantung apa yang, kalau misalkan kita lagi sedih, denger musik sedih, energinya sedih gitu. Kalau senang gitu.
2: Oke. Nah, aku lanjut lagi balik ke Serena. Serena, apakah ada pengalaman pribadi atau pengalaman anggota IMSN yang merasakan perubahan positif melalui musik?
5: Sering kali pusing sih, Kak, dengan revisi atau masalah-masalah personal tuh kan di Himasen kayak gitu kan. Saya sering sih, maksudnya tuh saya lari ke bagian untuk main musik aja kayak gitu, karena dengan bermain musik itu tuh saya berhasil memulihkan rasa-rasa yang pusing saya tadi dengan masalah personal saya, dengan contohnya Hima ini. Jadi saya membuat perasaan saya jauh lebih tenang dan saya merasa saya jadi diri sendiri lagi, seperti itu sih, Kak.
2: Oke, berarti pernah ya, ada ya pengalaman pribadi ya, sendiri ya. Teman-teman yang lain pernah mengalami juga seperti itu, ibarat ada pengalaman enggak ketika mereka merasakan perubahan positif melalui musik? Dari teman-teman kamu, kan ibaratnya Serena kan udah semester 4 ya, 7 ya. Nah, kan ibaratnya udah lebih senior ya. Itu udah ada gak sih pengalaman dari teman-teman atau anggota IMASEN yang merasakan perubahan positif melalui musik? Contohnya kayak tadi, kayak saya ceritakan tuh. Nah, by the way, teman-teman dari Serena ada juga gak pengalaman?
4: Dari musik gitu.
2: Perubahan positif tadi menjadi melalui musik.
5: Perubahan positif ya?
2: Iya, teman-teman kamu.
5: Teman-teman,
2: aduh, iya.
4: Pastinya ada ya Kak, karena musik di konsentrasi kami kan bukan hanya berbagai mayor gitu kan Kak. Okay. Jadi ada yang mereka itu dari budaya tradisi, misalnya dia bisa main violin tapi dari budaya gitu Kak, enggak pakai melalui insting, tapi ketika masuk ke Sendra Tasik, oh ternyata memakai violin ini harus pakai partitur, harus ada ini. Oh, perubahan positif terkait mereka itu terjadi perubahan-perubahan gitu Kak. Dan juga di sini juga kita bisa ada juga konsentrasinya itu untuk memilih vokal gitu Kak. Jadi mereka itu bukan hanya belajar tentang vokal, oh menyanyi dangdut seperti ini, menyanyi ini, tapi ini mereka itu menyanyi dengan teknikal gitu Kak. Pastinya ada perubahan positif gitu Kak.
2: Oke. Nah, lanjut Serena. Jika ada pendengar yang sedang atau teman terbaik Pro 2 malam hari ini yang sedang mengalami hari yang berat atau mengalami hari-hari yang kayak susah banget, jenis musik apa yang kamu rekomendasikan untuk membantu menenangkan diri mereka?
5: Mungkin jenis musik yang lebih santai sih Kak, yang memang sesuai dengan jati diri masing-masing. Saya musik kan seleranya beda-beda ya Kak. Mungkin kalau untuk memang lebih yang memang hatinya lebih berat, memenangkan hati itu, mungkin bisa dicari lagu-lagu yang mellow atau pop-pop zaman sekarang kan itu banyak sekali bertebaran tuh di seperti kita tahu ada TikTok, ada YouTube, mungkin seperti itu sih Kak, banyak lagu.
2: Oke. Baik, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol sama teman-teman dari Masen, ada Dava, ada Farel, ada Sevi dan Serena. Tetap saya cini sore di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi yang pasti masih bersama saya Artis Tangga menemani kalian. Kita bakal lanjut lagi bersama dengan teman-teman dari Himasen. Tetap saya cium bersama Pro 2 Jambi.

0: Oke, teman Pro 2 lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. Dan yang pasti kita bakal lanjut lagi untuk membahas tentang healing lewat seni musik, tari dan teater menjadi ruang pulih bagi anak muda. Tadi udah ngobrol sama ketuanya, terus koordinatornya ada Farel, ada Serena, juga ada Sevi, teman Pro 2. Nah, sekarang lanjut untuk semuanya. Aku bakal tanya lagi nih bersama dengan kalian, Dava, Farel, Sevi, dan Serena. Menurut kalian nih, mana yang lebih ampuh untuk healing mendengarkan musik, menari, atau bermain teater? Kenapa?
1: Kalau saya ya kak, kalau saya karena saya teater, jadi saya lebih ampuh di teater kak. Karena dengan berdialog, menyampaikan emosi. Karena kalau di teater itu ketika kita marah-marah dengan aktor, maka ya aktor itu gak marah-marah ke kita. Karena itu kan ya sebagai peran ya kak. Jadi tersampaikan emosi-emosi atau luapan-luapan yang akan kita sampaikan gitu kak.
0: Kalau Sevi?
2: Kalau saya lebih ke teater ya. Seperti dibilang sama Bang Dava bahwa ketika berteater, berdialog, itu tuh meluapkan emosi yang terpendam, yang awalnya marah dari marah-marah sama teman, ketika berdialog, berperan sesuai dengan karakter, itu tersampaikan kak, itu sih.
0: Oke, kalau Farel?
3: Kalau Farel di musik, violin gak? Kan Farel mayornya violin. Di violin itu Farel ngerasa kalau misalkan Farel main, kalau lagi sedih atau apapun kayak mainnya jadi lebih jago gitu kak. Kayak tersampaikan lagi semua emosi-emosi Farel. Kalau Farel lagi main itu kayak mainnya kayak
0: lebih halus, lebih
3: kena banget gitu kak.
0: Oke, ya. Lebih perfect lagi, lebih sempurna perfect, ya. Kalau dari Serena?
4: Kalau dari Serena itu mungkin Serena kan orangnya sangat pemarah nih. Jadi untuk healing tuh jauh-jauh nih dari orang, main trombon lah dulu, baca bahan. Kami kan kebetulan ada bahan tuh kak. Jadi kayak baca bahan aja dulu. Terus kalau memang aku pusing, aku jujur, aku mendengarkan musik. Dan galau aku harus memang mendengar musik sih kak.
0: Nah lanjut lagi buat kalian nih, apakah seni bisa menjadi alternatif yang sehat dibandingkan pelarian negatif seperti overthinking, berlebihan, atau kecanduan media sosial? Farel dulu deh.
3: Nah kalau dari Farel, iya kak, kalau kayak jenuh atau sedih, kayak pelampiasan Farel tuh kalau gak main violin ya mendengarkan musik kak, seperti itu.
0: Oke, kalau dari Serena?
4: Mungkin kalau dari Serena itu tuh overthinking yang berlebihan ya kak. Dan kecanduan di media sosial itu kita memang harus mengalihkan kak, karena sekarang ini kan sering kita mendengar berita-berita orang kecanduan tuh.
0: Iya. Nah,
4: jadi memang kita perlu mengalihkan ke seni, karena kalau kita selalu terjebak di media sosial, kita akan sangat buruk gitu kan. Jadi ketika kita jatuh ke kesenian, kita akan perasaan hidup kita tuh terasa lebih luas dan lebih berekspresi aja gitu kak. Kalau dari media sosial kan terikat tuh, malah yang lebih, aduh aku gak bebas nih, aku gak pede nih gitu kak. Jadi mungkin lebih berkesenian sih, lebih pede gitu kak.
0: Oke, Sevi?
2: Kalau dari saya sendiri, seni itu memang menjadi alternatif yang sehat, karena ketika kita berkarya itu bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bisa bermanfaat juga bagi orang lain.
0: Kalau dari Dava nih Dav?
1: Kalau dari saya kak, pastinya seni itu alternatif yang baik dan sangat-sangat positif. Daripada ketika kita overthinking berlebihan atau kita kecanduan media sosial, ketika kita melakukan berkesenian, maka seni ini menjadi suatu reflektif yang baik untuk kita. Dan saya itu kalau melihat seni, seni itu adalah enjoy with your life. Jadi kamu tuh enjoy dengan seni gitu kak.
0: Oke, nah lanjut, bagaimana cara anak muda tuh mulai berkesenian meskipun merasa tidak berbakat? Serena, dari Serena jawab.
4: Mulai dari hal terkecil sih kak, tanpa ekspresi pun, contohnya yang menulis, mereka kan seperti anak teater nih, mereka kan menulis jurnal atau menulis puisi-puisi. Itu tuh pasti kan bisa mengekspresikan
1: diri ya, mengekspresikan diri, bagaimana emosi, kebahagiaan gitu.
4: Kami juga pun di musik kan sering nulis musik tuh, irama-irama. Seperti mungkin seperti itu sih kak.
0: Oke, Sevi?
2: Ya sih, menurut saya jangan menunggu berbakat dulu baru kita mencoba. Coba aja dulu latihan, ikut-ikut latihan seni, mungkin seni musik cocok, ya udah seni musik, seni teater, seni tari, ikut coba-coba aja dulu. Jangan nunggu kita berbakat dulu baru itu.
0: Baru mulai. Kalau dari Farel gimana tanggapan dari kamu?
3: Benar banget Kak, apa kata Sevi, jangan nunggu berbakat dulu. Kita harus berani untuk memulai. Karena kita tahu sebenarnya apapun itu dimulai dari kita tidak bisa. Untuk menjadi bisa, pastinya banyak hal-hal yang bakal dilalui. Mungkin dari kita-kita di sini melalui proses latihan. Nah, dari proses latihan itu tuh kita bakal terus berkembang. Bakal terus berkembang untuk bisa lebih baik ke depannya. Dan tidak harus menunggu kamu berbakat dulu, kita bisa mulai dari bawah.
0: Oke, kalau Dav?
1: Kalau menurut saya semua manusia itu berbakat, Kak. Tapi mereka tidak tahu bakatnya itu dan bagaimana cara menyalurkannya. Tapi ketika kita mencoba bagaimana bakat kita itu ada dan bakat kita itu berkembang dalam diri kita, maka kita itu yakin bahwa come on guys, kamu itu enggak perlu berbakat dan kamu itu memiliki bakat sejak lahir. Nah, dari bakat yang kamu terpendam itulah kamu munculkan. Ketika kamu merasa tidak cocok atau apapun, kamu boleh berpindah, kamu enggak boleh tetap di situ. Misalnya kamu awalnya kamu ingin menulis puisi, tapi aku enggak berbakat di menulis puisi. Ya enjoy, kamu bisa berubah di teater, tari dan banyak hal-hal lainnya yang bisa mengekspresikan diri kamu gitu, Kak.
0: Sevi, udah ya. Jadi udah semuanya udah punya pandangan ya, ternyata emang seni itu luar biasa banget ya dalam kehidupan ini ya. Kebayang ya, seandainya musik enggak ada di dunia, waduh. Udah tenang banget, tenang selamanya. Oke, sekarang apakah media sosial itu membantu atau justru memberikan tekanan baru bagi seniman muda saat ini? Save it dulu deh.
2: Bagi saya, dengan adanya media sosial itu bisa membantu kita karena kita tuh bisa memperkenalkan karya-karya kita dan juga kita bisa mencari inspirasi dari media sosial.
0: Oke, dari Farel?
3: Sama kayak Sevi Kak, sangat berperan penting media sosial bagi kami para pelaku seni karena dari media sosial itu tuh semua karya yang kami buat tuh bisa kami expose dan dapat dipertontonkan untuk teman-teman bisa melihat dan juga mungkin untuk inspirasi-inspirasi bagi teman-teman yang belum bisa berkarya bisa melihat karya kami, mungkin terinspirasi dengan karya yang kami buat seperti itu.
0: Oke, dari Serena.
4: Malah menurut saya lebih bagus media sosial, kita terjun ke media sosial nih sebagai seniman. Karena benar tadi kata Sepi dan Farel, kita bisa mengekspor karya kita ke situ. Akhirnya kan pasti ada komentar. Dari komentar kita belajar, itu tuh belajar terus. Dan kita sebagai seniman tuh tidak akan pernah lelah dalam berkesenian. Karena kan orang-orang pasti menonton dan kita lebih bebas untuk mengeksplor diri kita sendiri. Seperti itu sih, Kak.
0: Deva.
1: Kalau menurut saya sendiri, Kak, ada plus minusnya, Kak, bermedia sosial ini. Tapi media sosial ini bisa menjadi suatu plus atau keberuntungan bagi kita, seperti yang dikatakan teman-teman saya, bisa mengeksplor diri kita atau memberikan tahu bahwa ini loh kita sebenarnya di bidang seni. Tapi minusnya zaman sekarang media sosial bisa bersifat negatif karena selain hujatan, pastinya apalagi perkembangan AI ya Kak, artificial intelligence ini, ada AI bisa bikin musik, padahal bikin musik itu dari hati loh, dari feel loh. Tapi ketika AI yang membuat musik, rasanya agak aneh gitu Kak. Dan ada banyak sekarang ini orang-orang berdialog, bisa diedit dialognya, itu kan menurut saya itu tuh tidak real dari hati nurani dan emosi kita itu tidak tersampaikan dari karya itu sebenarnya Kak.
0: Oke, nah kalau kalian nih, jika kalian bisa mengajak seluruh anak muda Jambi, anak muda Indonesia melakukan satu aktivitas ini bersama, kegiatan apa yang ingin diwujudkan? Serena dulu deh.
4: Mungkin saya sih mewujudkan untuk nampil sama-sama nih musik kita ramai-ramai semua rakyat Jambi nih kayaknya, yang mungkin selama ini nggak pede, kita bisa kok. Semua tuh punya potensi masing-masing, kita tuh punya seni di diri kita masing-masing, nggak harus aku nggak bisa nih di musik, mungkin bisa di teater, bisa di mana-mana, karena seni tuh luas, bukan cuman hanya teater, tari, musik, tapi ada juga melukis. Mungkin kita bisa buat festival yang memang menunjukkan jati diri masing-masing sih. Mungkin Kak, seperti itu sih.
0: Kalau dari Sevi?
2: Kalau dari saya benar sih kata Kak Sarena tadi, kalau saya akan bikin festival yang melibatkan teater, tari, musik, jadi semuanya terbagi.
0: Oke, lanjut kalau Dava.
1: Kalau saya sebenarnya ingin membuat sebuah pertunjukan yang bertajuk drama musikal, Kak. Karena drama musikal sendiri itu adalah, apalagi mengangkat kearifan lokal Jambi dengan drama musikal, pasti selain memberi pelajaran tradisi tentang Jambi, mereka juga mengekspresikan diri gitu, Kak. Jadi mereka tahu bagaimana bernyanyi, yang tidak bisa berteater bisa melakukan tarian, yang tidak bisa melakukan musik bisa melakukan berdialog gitu, Kak. Jadi dengan drama musikal ini mereka kompleks gitu, Kak, ada di sini. Selain itu, mengangkat tradisi-tradisi yang ada di Jambi gitu, Kak, dan melatih mereka.
0: Oke, Farel.
3: Kalau Farel sendiri ingin membuat pertunjukan ini, Kak, pertunjukan musik, tetapi musik tradisional, yang dimana kita ketahui sekarang anak-anak muda di Jambi ini sudah mulai tidak melek sama pertunjukan-pertunjukan tradisional, seperti contohnya musik-musik tradisional di Bungo, salah satunya tuh ada

0: Ini dari masing-masing perwakilan ya, Tom Produ ya. Bilang buat Farel, Dava, sama Sevi dan Serena. Pernah gak seni membantu kalian melewati masa sulit dalam hidup?
1: Kalau saya sangat-sangat pernah kak, karena seni ini adalah salah satu apa ya, pondasi utama dalam hidup saya. Ketika saya cinta dalam seni, ketika saya terjun, tidak mungkin saya terjun hanya setengah-setengah kak. Pasti saya terjun all out semuanya, dan pastinya seni ini adalah salah satu gerbang utama yang membuat saya melawan pondasi. Akhirnya saya, oh ternyata dengan seni kita bisa menjadi segala sesuatu yang kita inginkan dengan hal positif, dan kita bisa memberikan impact kepada orang lain. Karena ketika kita berdampak melalui hal-hal yang positif, apalagi melalui seni, dan menurut saya seni ini adalah salah satu cara untuk saya berdampak dan memberikan generasi muda bahwa oh dengan seni ini kita bisa belajar gitu kak.
0: Oke, nah jika emosi kalian saat ini diwujudkan menjadi sebuah lagu, tarian atau karakter teater, seperti apa bentuknya? Silakan jawab siapa nih?
1: Boleh dari teman-teman juga kak.
0: Iya, silakan nih.
2: Oke, mungkin kalau dari Serena itu tadi kakak nanya yang jika emosi kita diwujudkan ya. Jadi kalau menurut Serena, kalau dari lagu itu mungkin kalau memang dikatakan emosi itu bisa kita tahu ada genre musik rock. Itu lebih emosinya lebih puas tuh. Jadi rar kayak itu. Jadi kita kayak wah, terlepaskan tuh semua rasa emosi-emosi kita. Jadi mungkin itu sih menurut Serena, atau mungkin ada dari Sepi dan Aldo, silakan ditambahkan.
0: Oke. Nah, apa pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan dari dunia seni ini? Silakan deh yang jawab langsung yuk, karena waktu terus tuh ini.
1: Kalau menurut saya pelajaran,
0: boleh Sepi dulu. Iya. Sepi ganti-gantian dong.
3: Pelajaran hidup yang sangat berharga bagi saya itu di dunia seni ini menghargai proses. Ketika kita menghargai proses tuh kita belajar banyak hal, mulai dari latihan, bekerja sama, itu tuh penuh kesabaran. Jadi dari situ saya belajar bahwa usaha yang dengan sungguh-sungguh bakal tidak mengkhianati hasil.
0: Oke, nah lanjut, menurut kalian ini apakah dunia saat ini membutuhkan lebih banyak teknologi atau lebih banyak ruang untuk berkesenian?
4: Sebenarnya untuk saat ini ya kak, bagi Farel sendiri harusnya lebih banyak untuk berkesenian, karena seperti yang kita tahu saat ini teknologi itu sudah di luar nalar lah istilahnya kak, sudah banyak AI sebenarnya memberikan pengaruh yang baik untuk kita. Tetapi kalau dilihat ya sekarang ini AI itu memberikan banyak dampak yang negatif sih kak untuk teman-teman. Jadi menurut Farel healing untuk pengaruh seni itu berdampak sangat-sangat positif untuk sekarang kalau bagi Farel.
0: Oke, okay. Nah kalau ada satu pesan untuk anak muda yang sedang berjuang nih menghadapi masalah hidup, malam hari ini mungkin ada trouble lah, ada masalah, tantangan lah, apa yang ingin kalian sampaikan?
1: Kalau menurut saya yang ingin saya sampaikan kepada mereka yang sedang bingung, burn out atau pengen healing, salah satunya kalian tuh harus enjoy with your life melalui seni. Karena seni itu, come on guys, gak sesusah dan sesulit itu. Dan ketika kita melampiaskan emosi kita, ekspresi kita, maka dengan seni ini kita bisa lebih enjoy. Mungkin aku capek nih ngerjain skripsi ya kak, mahasiswa sekarang banyak sekarang skripsi ataupun revisian. Maka ketika kita dengan memetik gitar, yang bisa main musik, dengan melakukan membuat gerakan atau stretching, itu tuh salah satu hal yang menurut saya emosi kalian tuh bakalan down dan kalian bisa menjalani hari-hari esok lagi lebih baik gitu kak.
0: Oke, aku langsung aja ke Sevi. Apa harapan Imasen Universitas Jambi terhadap perkembangan seni dan kreativitas anak muda di Jambi?
3: Boleh diulangin lagi kak?
0: Apa harapan Imasen Universitas Jambi terhadap perkembangan seni dan kreativitas anak muda di Jambi? Mulai dari Farel dulu.
4: Harapan.
0: Iya.
4: Mulai dulu kak.
0: Iya. Silakan.
1: Kalau harapan dari Himasen, saya sebagai ketua ya kak, pastinya ingin menjadi Himasen ini sebagai wadah yang menumbuhkan bakat dan minat mereka. Selain itu, mereka kan nantinya akan terjun sebagai akademisi seni kak.
0: Yes.
1: Pastinya mereka harus all out ketika mereka keluar dan mereka sudah siap gini. Saya ini loh akademisi seni, saya ini bisa loh bermain ini, bermain itu, dan mereka itu bisa melampiaskan seni dari hidup mereka dan menyebarkan keberdampakan ke semua orang gitu kak.
0: Oke, okay. Nah, bagaimana nih cara anak muda ya yang tertarik dengan

0: seni bisa bergabung atau berkolaborasi dengan Himasen?
1: Cukup mudah. Untuk teman-teman yang ingin berkolaborasi, boleh pantengin terus Instagram Himasen. Di sana berbagai banyak informasi, dan teman-teman juga bisa ikut kegiatan kami yang terbuka untuk teman-teman. Jadi buat teman-teman, Himasen itu terbuka untuk teman semuanya untuk berdiskusi, belajar, berkolaborasi.
0: Oke, baik. Tadi udah disampaikan tertarik bagaimana cara bergabung yang simpel banget ya. Instagramnya apa?
1: Himasen Unja.
0: Himasen Unja. Nah, sekarang lanjut semuanya nih. Aku dari Farel dulu. Terakhir, satu kalimat yang menggambarkan mengapa seni layak menjadi ruang healing bagi generasi muda.
2: Bagi Farel, seni itu bukan hanya tentang menjadi seorang.
0: Oke, siap ya?
2: Ya, siap kak.
0: Satu kalimat yang menggambarkan mengapa seni layak menjadi ruang healing bagi anak muda. Silakan.
2: Sebagai seniman, saya menyadari bahwa berbuat salah adalah hal yang wajar untuk kita bisa terus tumbuh ke depannya.
0: Oke, Serena.
3: Boleh diulang kak pertanyaannya, sorry.
0: Terakhir, satu kalimat yang menggambarkan mengapa seni layak menjadi ruang healing bagi generasi muda.
3: Karena seni itu bukan hanya sebuah karya yang harus ditampilkan atau dipertunjukkan di ruang besar, tapi melainkan dari diri sendiri itu sudahlah merupakan kesenian dari hidup sendiri. Mungkin itu sih kak.
0: Iya. Yeah. Satu kalimat, Sefi. Oke. Yang menggambarkan mengapa seni. Satu kalimat, silakan.
1: Satu kalimat, jangan mudah. Jadi jangan teman-teman. Kalian jangan pernah untuk takut untuk berekspresi.
0: Oke, Dava, satu kalimat yang menggambarkan seni layak menjadi ruang healing.
4: Seni layak menjadi ruang healing, satu kalimatnya adalah ketika kalian enjoy, ketika kalian merasakan untuk butuh ketenangan, maka seni adalah tempat yang paling nyaman untuk kalian lakukan.
0: Oke, tepuk tangan buat teman-teman di masa nih. Yeay. Oke, teman produk kita ada mantan terbaik produk udah ngobrol seru nih sama Dava, sama Serena, Sevi dan juga Farel ya teman produk. Dan ya terasa sudah berada di penghujung perbincangan malam hari ini. Dari obrolan bersama teman-teman himpunan mahasiswa Sendera Tasik Universitas Jambi, kita belajar bahwa healing tidak selalu harus pergi jauh, liburan mahal atau menghilangkan dari rutinitas. Terkadang healing juga bisa dimulai dari hal sederhana yang simpel, mendengarkan musik yang menenangkan, mengekspresikan diri melalui gerak tari, atau menemukan makna hidup lewat cerita di atas panggung teater. Seni mengajarkan kita bahwa setiap emosi layak dirasakan, setiap cerita layak didengar, dan setiap orang memiliki cara masing-masing untuk pulih dan bertumbuh. Jadi kalau hari ini teman terbaik Pro 2 sedang merasa kayak capek, lelah, jangan lupa untuk beri ruang buat kamu, diri kamu, untuk ruang sendiri. Siapa tahu musik, tari atau teater bisa menjadi teman untuk membantu kamu melewati hari-hari yang berat. Terima kasih kepada Aldo Almudafa atau Dava. Thanks ya Dava ya.
4: Iya kak, sama-sama.
0: Terima kasih banyak Sevi.
1: Iya kak, sama-sama.
0: Terima kasih buat Farel Prasetya. Thank you Farel.
2: Iya kak, sama-sama.
0: Terima kasih juga buat Serena Octavia Lumban Batu. Thank you Serena.
3: Iya kak, terima kasih.
0: Mereka dari teman-teman Himasen Universitas Jambi yang telah berbagi inspirasi dan pengalaman malam hari ini. Yang pastinya teman Pro 2, kami kru yang bekerja pada malam hari ini mengucapkan tetap semangat, tetap berkarya dan berani berekspresi. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan juga. Karena di balik setiap karya ada cerita, dan di setiap cerita ada proses untuk pulih. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik Pro 2 Jambi. Sampai jumpa di jaga malam berikutnya. Hanya di Pro 2 Jambi, punya kreativitas anak muda, teman terbaik kamu. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat malam Indonesia.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Panjang. Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis apa manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Oke, Tam Pro 2 dari 99 Pro 2 Jambi. Selamat malam Indonesia, Tam Pro 2. Jika malam tadi udah ngobrol luar biasa banget dengan teman-teman dari Himase, Himasen, Tam Pro ya. Himasen, himpunan dari mahasiswa yang pastinya dari kesenian, Tam Pro 2 yang luar biasa banget, Universitas Jambi. By the way, Tam Pro 2 lanjut lagi masih dari 99 Pro 2 Jambi. Dan Tam Pro 2 buat kalian selamat malam Indonesia, teman Pro 2, dan pastinya juga kita akan berbagi informasi buat kalian ya teman Pro 2, dengan informasi yang kami angkat buat kalian untuk di malam hari ini teman Pro 2, yang pastinya teman Pro 2 kabar terkini untuk terkait dengan harga tiket konser Haypen di JIS 2027. Nah, Tam Pro 2, Haypen masih kembali mengguncang ya panggung Jakarta dalam rangkaian tur dunia terbaru yang bertajuk Blur Saga. Konser itu dijadwalkan di Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 23 Januari 2027 pukul 19 waktu Barat. PK Entertainment selaku promotor menyampaikan seating plan dan daftar harga tiket konser tersebut. Tiket terbagi yang pastinya menjadi beberapa kategori dengan rentan harga mulai dari 1,45 juta rupiah sampai dengan 3,65 juta rupiah. Nah, Tam Pro 2 kategori tiket termahal ditempatkan di area lapangan yang paling dekat dengan panggung utama untuk memberikan pengalaman menonton yang benar-benar maksimal. Pemegang tiket kategori VIP nanti mendapatkan satu tiket standing, akses sound check session dan juga special IP fit gift Tam Pro 2. Nah, kabar terkini Tam Pro 2 yang pastinya Tam Pro 2 Haypen bakal tampil di JIS Jakarta pada tanggal 23 Januari 2027. Jadi harga tiketnya mulai dari 1,45 juta sampai dengan 3,65 juta. Produk Jami lanjut dengan berbagi informasi untuk kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tamam Pro 2 lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 JMB Tamam Pro 2. Informasi Tamam Pro 2 buat kalian, Big Bang siap rilis lagu baru perdana dalam 4 tahun. Nah, Big Bang kembali menyapa fans VIP dengan proyek baru jelang konser perayaan 20 tahun debut mereka. Kabar itu sekaligus menandai perilisan lagu pertama mereka setelah vakum selama 4 tahun dari industri musik. Dan disampaikan by Matt Lee, pada hari ini Big Bang dijadwalkan bakal memulai proses syuting untuk video musik terbaru mereka pada minggu ketiga Juli 2026. Ketiga member Big Bang, Gay Dragon, Taeyang, dan Jisung diberitakan telah mengkoordinasikan jadwal mereka jauh-jauh hari supaya bisa segera merampungkan syuting MF mereka sekaligus konten promosi tambahan dalam satu hari yang sama. Sejumlah sumber dari industri musik juga menegaskan bahwa pengerjaan proyek itu sekarang sedang berjalan. Guys, Big Bang siap rilis lagu perdana mereka dalam 4 tahun. Oke, teman-teman Jambi, kita lanjut lagi menulis informasi buat kamu dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Ternyata tidak sedikit orang terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi, bukan? Selain faktor genetik, ternyata sejumlah kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan sehari-hari bisa mempercepat penuaan dini. Kebiasaan yang bikin cepat tua itu berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Supaya proses penuaan dini bisa diperlambat, kita bisa menghentikan dan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut. Dilansir Health NGQ, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bikin cepat tua. Sering konsumsi makanan olahan. Makanan olahan dan siap saji umumnya tinggi lemak, trans, dan natrium. Ternyata, keduanya bisa berdampak buruk bagi kulit, seperti memicu peradangan, sehingga bisa membuatmu kelihatan lebih tua. Suka makan makanan manis. Makanan dan minuman tinggi gula mampu memicu proses glikasi. Gula berlebih yang dikonsumsi akan menyatu dengan protein. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan glikasi lanjutan atau AGE. Kegiatan ini dapat merusak kadar kolagen yang menjaga kekencangan dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Rutin minum kopi. Siapa yang rutin minum kopi? Minuman kopi dicampur gula tambahan yang kini sangat mudah ditemukan sebaiknya dihindari, karena keduanya memiliki efek negatif terkait dehidrasi kulit. Kalau ingin menyeruput kopi, bisa minum versi tawarnya dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar. Karena terlalu sering minum kopi bisa memicu rasa cemas, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak duduk. Duduk selama berjam-jam dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Meski kamu sudah berolahraga secara teratur, peredaran darah ke kulit yang terganggu bisa membuat kulit dehidrasi. Sebaiknya, lakukan peregangan atau berjalan-jalan sebentar setiap 30 menit sekali, atau setidaknya tiap 2 jam, atau cobalah juga untuk sesekali bekerja sambil berdiri. Jarang minum air putih. Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada penuaan kulit. Agar kulit tetap kencang, cerah, dan bersih, tubuh harus tetap terhidrasi penting untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih. Stres berlebih. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Peningkatan drastis hormon satu ini mampu mempengaruhi kesehatan kulit, pencernaan, juga mental. Dengan stres berlebih, bisa menciptakan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel, sehingga membuat penuaan dini yang menyebabkan kulit teksturnya kasar, berkerut, kendur, dan kusam. Kurang tidur berkualitas. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara menyeluruh. Kurang tidur bikin cepat tua karena membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko sejumlah kondisi kesehatan. Merokok. Perokok aktif sebaiknya hentikan kebiasaan burukmu itu. Penelitian 2008 menemukan hubungan kuat antara merokok dan penuaan dini. Malas berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pengiriman nutrisi ke sel-sel tubuh juga akan bertambah. Dengan begitu, pergantian sel di seluruh permukaan kulit yang berdampak pada kesehatan kulit dapat berjalan secara teratur. Terlalu lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari memang bagus untuk kesehatan. Namun, terlalu lama terkena paparannya juga bisa jadi tidak baik.

Oke, Teman Pro 2 lanjut lagi dengan kabar terupdate dari website rri.co.id. Teman Pro 2 Polresta Bandara Suta ungkap paket narkoba senilai 10 miliar. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu yang nilai jualnya mencapai 10 miliar rupiah dengan tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain mengamankan barang bukti 8 kg narkotika, juga seorang perempuan diduga bandar berisinya RSY. Dan informasi menurut tadi Teman Pro 2 Wakil Polresta Bandara Soekarno-Hatta, bila melihat modusnya sangat rapi melalui jasa pengiriman kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dibungkus menggunakan aluminium foil, mungkin itu tujuannya menyamarkan. Tetapi pihaknya bisa mengeduskan bahwa itu adalah praktek ataupun modus pengiriman narkoba. Nah, terhubung produk kabar terupdate ke terkini, Polresta Bandara Suta ungkap paket narkoba senilai 10 miliar. Teman Pro Jambi, itu apa kabar terupdate informasi dari Pro 2 Jambi, dan kita lanjut lagi dengan mengulas informasi bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

dengan singelnya Hidup Tanpa Cintamu. Udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Baik teman Pro 2, sesaat lagi lanjut teman Pro 2 Jazz Musik Pro 2 Jambi yang pastinya udah Karta persiapkan buat kalian teman Pro 2, lagu yang termanis dari koleksi Pro 2 Jambi buat kalian. Oke, selamat malam teman Pro 2. Buat kalian selamat beristirahat teman Pro 2 Jambi. Jangan kemana-mana, masih ada saya Arta Tangan teman kalian di 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat malam yang didengarkan masih 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming RRI.co.id.

0: Zah, aku bawa barang nih. Baru dapat dari kenalan. Dijamin bikin kamu offline, lupa daratan. Pusing-pusing sedep dah pokoknya. Berani nyoba nggak?
1: Kamu gila ya, Bim? Kamu main narkoba? Wah, parah. Sadar, bro. Masa depan kamu masih panjang. Ingat nyokap kamu di kampung nanti nangis-nangis kalau kamu ditangkap polisi.
0: Narkoba apaan sih? Nih, lihat. Ini tiket wahana roller coaster super ekstrim di pasar malam depan. Ngefly beneran ini mah. Jaminan mual.
1: Ya elah, Bim. Jantung aku udah mau copot. Kirain kamu mau nyentuh barang haram itu.
0: Ya kali, Zah. Hari gini pakai narkoba. Cupu. Duit mending buat nongkrong, main game, atau naik wahana ginian. Otak sehat, dompet aman, happy-nya nyata. Bukan halusinasi.
1: Nah, itu baru sohib aku. Mending kita adu prestasi daripada adu halusinasi, ya kan?
2: Cari pelarian saat stres, nggak perlu sampai merusak masa depan. Ada banyak cara seru buat refreshing tanpa harus fly pakai barang haram. Yuk, pilih kegiatan yang positif, jauhi narkoba. Karena happy yang asli itu sehat tanpa narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Aku boleh minta tanda tangan gak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit gak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

Tahukah kamu apa bahaya dari sleep call? Nah, sekarang ini sedang banyak sekali fenomena sleep call. Tapi tahu nggak kalau di dalam smartphone ada yang namanya gelombang elektromagnetik? Gelombang ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan pendengaran. Selain itu, dapat menyebabkan gampang lelah hingga serangan jantung. Buat kamu yang ingin sleep call, kamu bisa coba tips ini. Yang pertama, tentukan waktu dan batasi durasinya. Kedua, matikan notifikasi agar tidur kamu lebih nyenyak.

Teman Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: semua ya?
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
0: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Like that there's no guarantee.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya edisi hari ini 8 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, ada beberapa informasi yang bakal kami bagikan, tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu berita duka di mana Kemas Arsad Somad, Rektor Unja periode 2003-2012 dikabarkan meninggal dunia pada Senin kemarin. Kabar meninggal dunia mantan Rektor Unja ini beredar di grup-grup WhatsApp. Selain itu di Instagram resmi milik Unja juga telah mengunggah kabar duka tersebut. Ya teman Pro 2, keluarga besar Unja tengah diselimuti duka yang mendalam. Dan tentunya segenap rektor dan Civitas Akademik Unja turut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Di mana Unja sendiri masih menunggu informasi dari pihak keluarga terkait penyakit yang diderita oleh tokoh Jambi tersebut. Begitu juga lokasi dan di mana akan dimakamkan. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Selanjutnya ada informasi yaitu Maulana komitmen perkuat peran ayah dalam pendidikan anak.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan emosional yang mendalam antara pendidik antara ayah dan pendidikan anak guna menekan angka fatherless atau minimnya peran ayah dalam pengasuhan. Kehadiran ayah sangat saat pembagian rapor di sekolah diharapkan menjadi teladan sekaligus mampu meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, teman Pro 2, pemerintah Kota Jambi juga menggalakkan sebagai kebijakan yang mendorong kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak. Salah satunya adalah inisiatif Ayah Bahagia yang didukung langsung oleh Wali Kota. Keterlibatan ayah dalam mengambil rapor anak tentunya dinilai memiliki banyak manfaat positif. Momen tersebut bukan hanya sekedar formalitas menerima hasil rapor belajar, namun juga menjadi bentuk dukungan emosional yang membuat anak Mas merasa diperhatikan hingga dapat meningkat rasa percaya dirinya dan juga motivasi belajarnya. Ya teman Pro 2, keterlibatan aktif dalam pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dan tanggung jawab ayah yang tidak tergantikan. Penguatan keluarga sampai informasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Mike.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita. Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.